0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adat Udaran.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryoseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Siap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu dalam diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan tutup pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424 pati yang oleh Polri disebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparansinya. Itu aja sih dari saya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemanusiaan dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri, mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai Forpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.

0: Kita ke berita lainnya. Kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara tetap stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Manasari menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
2: Alat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
1: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
3: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan saya pada kapasitas dan kemampuan beliau, saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial, misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini, dan tentunya pagi yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya, langitnya biru banget ya, biru hati kita. Oke, baik. Pagi hari ini yang lagi menikmati sarapan pagi dan cemilan favoritnya dengan minuman favorit Anda pagi hari ini, mau yang berwarna atau yang air putih aja, Kakak Sukmi semangat terus untuk Anda. Sehat ya untuk kita semuanya. Baik, pagi hari ini Sukmi akan temani Anda di Lintas Bima Pagi dengan kami hadirkan program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Pagi hari ini kita akan awali informasinya dari Kota Bima. Informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi untuk kalian semuanya yang terus mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital sambil memulai aktivitas dengan informasi pagi hari ini. Dari Kota Bima, informasi mengenai rumah semi permanen terbakar di Rabangodu Selatan. Satu unit rumah semi permanen di RT 01 RW 01 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima terbakar pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 6.10 menit waktu Indonesia Tengah. Diduga kebakaran dipicu pembakaran sampah di sekitar rumah. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kapolsek Rasana E Timur Ibda Eka Turkiani menjelaskan bahwa kebakaran tersebut menghanguskan satu unit rumah berukuran sekitar 4 x 6 meter milik Suhardin 40 tahun warga RT 1 RW 01 Kelurahan Rabangodu Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh pendengar, sebelum kejadian sekitar pukul 5.30 menit, penghuni rumah melakukan pembakaran sampah di bagian belakang rumah. Kemudian sekitar pukul 6.10 menit, masyarakat sekitar melihat api telah membesar dan mulai membakar bagian rumah milik Suhardin. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian membantu melakukan upaya pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Sekitar pukul 6.35 menit waktu Indonesia Tengah, mobil dinas pemadam kebakaran pemerintah Kota Bima tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Berkat upaya bersama masyarakat dan petugas pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 6.40 menit waktu Indonesia Tengah. Polsek Rasana Ae Timur yang mendatangi lokasi kemudian melakukan pengamanan TKP serta mengumpulkan informasi terkait kejadian untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari keterangan awal pendengar, dugaan sementara kebakaran terjadi akibat api dari pembakaran sampah di belakang rumah yang kemudian merembet dan membakar rumah. Kapolsek Rastim menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah, terutama di sekitar bangunan atau lokasi yang terdapat material mudah terbakar. Jadi masyarakat juga diimbau untuk memastikan api benar-benar padam setelah dilakukan pembakaran guna mencegah terjadinya kebakaran. Berikut demikian untuk informasinya, kita beralih ke informasi lain. Dari Kabupaten Bima, informasi mengenai polisi di Bima tangkap anak buah DPO kasus narkoba. Pengungkapan dugaan peredaran narkotika jenis sabu kembali dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Bima. Kali ini petugas mengamankan seorang warga desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berinisial BH, 46 tahun, bersama puluhan barang bukti yang diduga berkaitan dengan narkoba. Yang menjadi perhatian dalam pengungkapan ini adalah ditemukannya 17 plastik klip berisi kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 8,32 gram dari rumah BH. Polisi kini tidak hanya mendalami posisi BH dalam perkara tersebut, tetapi juga melakukan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang dan pihak lain yang diduga terlibat. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Muhammad Fikri Dava Alvarez membenarkan pengungkapan tersebut. Kasus ini bermula ketika pihaknya menerima informasi masyarakat mengenai keberadaan seorang pria berinisial F yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO di wilayah Desa Talabiu. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti tim Opsel Satres Narkoba untuk melakukan pemantauan terhadap lokasi yang diinformasikan. Pendengar, setelah mengamankan BH kemudian diminta keterangan oleh petugas dalam interogasi awal, BH menyampaikan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumahnya berkaitan dengan anaknya Eka. BH juga menyebut sabu tersebut merupakan milik F dan rencananya akan diedarkan oleh Eka. Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan dugaan keterlibatan pihak lain. Berikut demikian untuk informasinya, untuk menyimak membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id. Kita beralih ke informasi lain dalam program Halo Bima dari Kabupaten Dompu, informasi mengenai baik, untuk informasi berikutnya pendengar dari Dompu mengenai kuota haji bertambah, masa tunggu jemaah mulai menurun. Pendengar dari Dompu, informasi mengenai perubahan kebijakan nasional terkait pemangkasan daftar tunggu haji mulai berdampak terhadap jemaah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Selain meningkatkan kuota keberangkatan, kebijakan tersebut turut mendorong penurunan masa tunggu jemaah haji di NTB. Pengelola Haji dan Umrah Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Dompu, Sudirman M. Amin mengatakan, NTB yang sebelumnya mendapatkan kuota sekitar 4.200 jemaah haji, kini memperoleh sekitar 5.780 jemaah. Kenaikan kuota tersebut ikut berdampak terhadap Kabupaten Dompu, jika sebelumnya kuota Dompu berada di kisaran 200-an jemaah, kini meningkat menjadi 323 jemaah. Peningkatan kuota tersebut juga berpengaruh terhadap masa tunggu jemaah haji di NTB. Jika sebelumnya masa tunggu mencapai sekitar 37 tahun, kini berada di kisaran 25 hingga 26 tahun. Kebijakan nasional tersebut memberikan ruang bagi penetapan kuota prioritas bagi jemaah lanjut usia atau lansia, namun tidak seluruh jemaah lansia otomatis mendapatkan prioritas keberangkatan. Pendengar, penetapan kuota lansia dilakukan secara nasional melalui sistem, kemudian dibagikan ke masing-masing provinsi. Jemaah yang masuk kriteria prioritas ditentukan berdasarkan data dan nomor porsi yang tersedia. Daftar nama jemaah yang memenuhi kriteria kemudian diverifikasi di daerah, termasuk memastikan jemaah masih hidup, sehat, dan siap berangkat. Pendengar demikian untuk informasi dari Kabupaten Dompu, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Sumbawa. Ya pendengar, dari Sumbawa informasi selanjutnya untuk Anda bisa dengarkan pagi hari ini. Masih dengan informasi mengenai kuota haji, tentunya juga ada informasi juga dari Sumbawa. Pendengar dimanapun Anda berada, masa tunggu haji dipangkas, Pemda Sumbawa bersyukur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Kebijakan tersebut dinilai memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dalam waktu yang lebih singkat. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Jaya Kusuma Esos MSI, mengatakan pemerintah daerah bersyukur atas kebijakan yang memangkas masa tunggu calon jemaah haji. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat yang telah lama masuk dalam daftar tunggu keberangkatan haji. Kebijakan itu akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak masyarakat untuk memenuhi panggilan ke Tanah Suci, terlebih banyak warga telah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji dan selama ini harus menunggu bertahun-tahun. Masyarakat yang telah masuk daftar tunggu juga perlu mempersiapkan diri lebih awal, jadi persiapan itu penting karena percepatan masa tunggu dapat memberikan waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih dekat dan dari perkiraan sebelumnya. Kementerian Haji kemungkinan telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan baru tersebut, jadi pemerintah daerah juga akan mengikuti perkembangan kebijakan itu, terutama berkaitan dengan mekanisme dan pelaksanaannya bagi calon jemaah haji di daerah. Masyarakat yang sudah mendaftarkan haji, tidak hanya menunggu informasi jadwal keberangkatan, calon jemaah haji perlu mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan sejak dini agar dapat memenuhi persyaratan ketika dapat kesempatan berangkat. Keberangkatan haji merupakan impian banyak umat Islam. Karena itu setiap calon jemaah perlu memanfaatkan kesempatan yang datang dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mengingat masyarakat yang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji untuk mempersiapkan diri, jadi persiapan perlu mencakup kesiapan administrasi dan berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan keberangkatan. Berikut demikian untuk informasinya sekaligus menutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di program Halo Bima. Dengan kami hadirkan informasi tadi, sudah kami hadirkan informasi dari Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Selamat pagi untuk semuanya yang berada di daerah-daerah yang terus memilih RRI sebagai teman dalam beraktivitas sehari-hari sambil berada di ruang kerja Anda, sambil berada di dapur, terus RRI ada di ruang tengah tapi suaranya diperbesar. Semangat terus untuk Anda semuanya yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya, semoga sampai tujuan dengan selamat, tetap fokus dalam berkendara. Pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda di Halo Bima, dan Sukmi tutup dengan beberapa lagu pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hadir di program berikutnya pada pukul 9 dengan kami hadirkan program Kabah Angi. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Belajar memahami rasa pahitnya kopi adalah percakapan ayah dengan seorang anak.
2: Nak, tolong buatkan ayah kopi 2 gelas untuk kita berdua. Tapi gulanya jangan kau tuang dulu. Bawa saja kemari beserta wadahnya.
1: Si anak menjawab, baik ayah. Tidak berapa lama anaknya sudah membawa 2 gelas kopi yang masih hangat dan gula di dalam wadahnya beserta sendok kecil.
2: Cobalah kamu rasakan kopimu, nak. Bagaimana rasanya?
1: Rasanya sangat pahit sekali, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah mulai berkurang, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah berkurang banyak, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Si anak menjawab, rasa manis mulai terasa, tapi rasa pahit juga masih sedikit terasa, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahit kopi sudah tidak terasa. Yang ada, rasa manis, ya.
2: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Sangat manis sekali, ayah.
2: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Terlalu manis, ayah. Malah tidak enak.
2: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa kopinya jadi tidak enak, ayah. Lebih enak saat ada rasa pahit kopi dan manis gulanya sama-sama terasa, ayah.
2: Ketahuilah, anakku, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh ini adalah jika rasa pahit kopi ibarat kemiskinan hidup kita dan rasa manis gula ibarat kekayaan harta, lalu menurutmu kenikmatan hidup itu sebaiknya seperti apa, nak?
1: Sejenak, sang anak termenung lalu menjawab, ya, ayah, sekarang saya mulai mengerti bahwa kenikmatan hidup dapat kita rasakan jika kita dapat merasakan hidup secukupnya dan tidak melakukan

0: patas. Ayo anakku, kopi yang sudah kamu beri gula tadi campurkan dengan kopi yang belum kamu beri gula. Aduklah, lalu tuangkan dalam kedua gelas ini, lalu kita nikmati segelas kopi ini. Sang anak lalu mengerjakan perintah ayahnya. Nah, bagaimana rasanya?
1: Rasanya nikmat sekali, ayah.
0: Nah, begitu pula jika engkau memiliki kelebihan harta, akan terasa nikmat bila engkau mau membaginya dengan orang-orang yang kekurangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
2: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
1: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 1.
1: 91,4 MHz Plus 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Kami buka jalur GSM di 0822-3494-5100 untuk kita saling mengabarkan di kesempatan pagi hari ini. Apapun yang Anda ingin kabarkan yang berkaitan dengan halayak banyak, Anda bisa share informasinya, hubungi kami di 0822-3494-5100.

0: Ampun Paduka. Setelah hamba melihat postingan-postingan netizen di Facebook, Instagram, dan Twitter, mereka tengah gundah gulana dengan Nusantara ke depannya. Kiranya apa yang harus kita lakukan untuk saat ini, Paduka?
1: Jaga, jangan sampai direbut. Dirawat. Kalau rusak, siapa yang rugi? Dari kita yang sekarang hingga generasi yang akan datang, lestarikan budaya, kearifan lokal, kebaikan, dan masih banyak yang lainnya. Jangan sampai punah dan akhirnya kehilangan jati diri dan identitas diri bangsa di masa yang datang.
2: Nusantara, identitas persatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: Adik nsa solah mapade dai pacu-pacu entan menjauh diri.
1: Kata pacu dalam tradisi Sasak sudah menjadi ungkapan yang dirangkai dengan kata patut dan patuh sehingga menjadi patut, patuh, pacu. Patut artinya baik dan terpuji. Patuh artinya taat dan toleransi. Sedangkan pacu itu sendiri artinya rajin dan tak mengenal putus asa.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: Ya baik, saudara pendengar, walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kami akan hadirkan untuk update informasi cuaca. Kita sudah tersambung dengan forecaster Onda Tibima, ada rekan Tri di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Sukmi.
0: Baik, rekan Tri, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah rekan, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik rekan Tri, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 2 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk parameter angin permukaan, diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Lalu suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 100%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 5.49 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi berikutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini wilayah kita masih berada dalam periode musim kemarau, sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun masih dalam periode musim kemarau, pasti terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Oleh karenanya, masyarakat tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @BMKG_Bima. Atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Sukmi di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Tri untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama rekan, selamat bertugas juga.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan seluruh pendengar dan rekan-rekan yang ada di BMKG Bima. Selamat bertugas kembali dan tetap semangat. Baik, pendengar dimanapun berada, kita akan lanjutkan untuk program Kahabangi di pagi hari ini dengan menghadirkan update informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Arloji yang hilang. Ada seorang tukang kayu, suatu saat ketika sedang bekerja, secara tak disengaja arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun, sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Akhirnya tibalah saat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun, ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk, namun sia-sia. Tapi, anak ini cuma seorang diri saja dan berhasil menemukan arloji tersebut. Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini? Tanya si tukang kayu kepada anak itu. Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi tik-tak, tik-tak. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada. Begitu jawab anak itu. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa telepon di 08 22 34 94 5100 untuk Anda saling mengabarkan di kesempatan pagi hari ini. Informasi yang penting bisa dibagikan pagi hari ini, bisa telepon kami dan kami akan seberluaskan informasi yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat luas. Berikan dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami juga akan update informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Informasi dari Sumbawa mengenai Sumbawa perkuat hilirisasi garam untuk kebutuhan nasional. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat langkah pengembangan kawasan pergaraman untuk mendorong hilirisasi sekaligus mendukung kebutuhan garam nasional. Pemkab Sumbawa membahas hasil kajian awal pengembangan kawasan pergaraman bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional di Gedung B.J. Habibie Jakarta pada Rabu 30 September 2026. Bupati Sumbawa Insinyur Haji Safarudin Jarot MP menghadiri langsung pembahasan tersebut setelah mengikuti audiensi bersama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Agenda itu menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumbawa memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi pergaraman di daerah. Bupati Sumbawa Safarudin Jarot dalam keterangannya pada Kamis 1 Oktober 2026, pemerintah daerah ingin pengembangan kawasan pergaraman secara lebih terarah. Pemkab Sumbawa mendorong hilirisasi agar sektor garam tidak hanya mengandalkan produksi bahan baku, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat. Potensi pergaraman Sumbawa dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan garam nasional. Karena itu pemerintah daerah terus mendorong penguatan kajian dan perencanaan agar pengembangan kawasan memiliki arah yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan industri dan pasar. Pembahasan bersama BRIN membahas hasil kajian awal pengembangan kawasan pergaraman Sumbawa. Jadi Pemkab Sumbawa menggunakan momentum tersebut untuk memperkuat koordinasi sekaligus untuk mematangkan usulan pengembangan kawasan sebagai bagian dari penguatan usulan proyek strategis nasional atau PSN. Pengembangan kawasan pergaraman membutuhkan dukungan berbagai pihak, jadi pemerintah daerah terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan BRIN untuk memastikan setiap tahapan pengembangan memiliki dasar kajian yang kuat. Hilirisasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan kawasan pergaraman. Pemerintah daerah ingin meningkatkan nilai ekonomi komoditas garam melalui pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan aktivitas produksi dan pengolahan. Selain mengejar peningkatan produksi, Pemkab Sumbawa juga menempatkan petani garam sebagai bagian penting dalam pengembangan kawasan. Jadi pemerintah daerah ingin meningkatkan produktivitas petani sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan melalui pengelolaan potensi garam secara lebih optimal. Agar pengembangan kawasan pergaraman berjalan sejalan dengan kebutuhan nasional, potensi daerah perlu dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasokan garam, sehingga Sumbawa dapat mengambil peran lebih besar mendukung ketersediaan garam nasional. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Kita nikmati dulu untuk beberapa sajian lagu kembali sebelum kita ke informasi di program Kahabaangi. Mari kita saling mengabarkan.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi.
1: Seorang murid SD begitu mengagumi lukisan yang baru saja dibuatnya. Dia menilai itu adalah karya terbaiknya. Dengan besar hati dia memasang lukisannya di etalase umum di sekolahnya. Dia berharap penilaian tentang lukisannya dari teman-teman satu sekolah. Di bawah lukisan itu dia menulis, "Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah." Sore harinya ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan-coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu, sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal menampilkan karya terbaiknya, dia pun mengadukan hal itu pada gurunya. Guru yang bijak menasehati, "Besok kamu taruh lagi lukisan terbaikmu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu dengan kalimat ini, 'Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki.'" Dan dia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh, ia memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang pun temannya satu sekolah yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Dia pun kembali menemui gurunya. Gurunya menjelaskan, "Orang yang mampu mencari dan menemukan kesalahan atau aib itu jumlahnya banyak sekali. Yang mampu memperbaiki dan berbuat sesuatu untuk menutupinya amatlah jarang dan langka."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini Sukmi masih temani Anda di Lintas Bima Pagi dengan menghadirkan informasi wilayah Bima dan sekitarnya di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa telepon kami di jalur JSM 08223494510 untuk kita saling mengabarkan informasi terkini dan terupdate di wilayah Anda yang ingin dikabarkan kepada kami. Kami masih tunggu partisipasinya pendengar. Kita ke sajian informasi lain pendengar yang akan menemani aktivitas pagi Anda yang sudah bersemangat pagi dengan rutinitas seperti biasa di pagi hari. Ada yang tuntas dengan aktivitas di rumah, mungkin akan rebahan dulu sejenak sebelum mempersiapkan aktivitas siang dengan persiapan menu makan siang nanti. Tapi Anda punya hal yang beda, punya cemilan favorit yang Anda buat sendiri. Wow, luar biasa ya. Harumnya sampai studio ya. Bilang aja Kak Sukmi mau cemilan ya Kak Sukmi. Beli dong. Sukmi sudah siap dengan kopi pahit Kakak Sukmi pagi hari ini. Jadi jangan bimbang dan ragu ya tentang fokus Sukmi pagi hari ini. Baik, kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda. Kita ke informasi dari Dompu pendengar. Oke, baik. Informasi dari Dompu mengenai Dompu dipastikan dapat 226 bantuan bedah rumah pada 2027. Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dipastikan akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau program bedah rumah dari pemerintah pusat sebanyak 226 unit pada 2027 mendatang. Bantuan tersebut akan disebar ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim kini mulai mempersiapkan data calon penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat. Pendengar, PLT Kepala Dinas Perkim Kabupaten Dompu Rahmat Hidayat mengatakan proses pendataan bahkan telah dimulai sejak 2026. Jadi pendataan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan program bantuan tahun 2027, tetapi juga disiapkan sebagai basis data rumah tidak layak huni di Kabupaten Dompu. Keberadaan database tersebut penting untuk mempercepat penyaluran bantuan apabila pemerintah pusat kembali menambah kuota bedah rumah bagi Kabupaten Dompu. Rahmat juga meminta kepada kepala desa dan lurah ikut membantu proses pendataan sehingga data calon penerima manfaat dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Calon penerima belum mendapatkan bantuan karena keterbatasan kuota tidak perlu kembali melalui proses pendataan dari awal ketika bantuan tambahan tersedia. Jadi jika nantinya kuota masih membutuhkan tambahan, calon penerima manfaat sudah masuk database bisa menjadi calon penerima pada saat ada bantuan berikutnya. Selain kepastian 226 unit bantuan bedah rumah untuk 2027, Kabupaten Dompu juga berpeluang mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah pusat pada akhir 2026. Bantuan tambahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat menghabiskan kuota bantuan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2026. Namun jumlah bantuan yang akan dialokasikan untuk masing-masing kabupaten dan kota termasuk Dompu hingga kini masih dalam pembahasan. Dengan demikian, Pemkab Dompu kini tidak hanya mengejar pemenuhan kuota bantuan bedah rumah, tetapi juga membantu sistem pendataan yang dapat digunakan sebagai dasar penyaluran program perbaikan rumah secara berkelanjutan. Dengan demikian, untuk informasinya, kita nikmati kembali untuk beberapa sajian lagu yang akan menemani aktivitas pagi Anda yang cerah ceria wilayah Bima dan Dompu ya.
cuacanya cerah banget, langitnya biru ya. Jadi untuk Anda yang terus beraktivitas di luar ruangan walaupun bermandikan keringat, insya Allah hasilnya akan membawa hasil yang lebih baik, bermanfaat, dan kita juga nyaman, dan ada keberkahan, kenikmatan yang luar biasa dari hasil yang sudah kita usahakan, dan semuanya bernilai hal yang sangat luar biasa bagi Anda yang terus beraktivitas, tidak hanya mengeluh tapi langsung pada pekerjaan yang Anda bisa kuasai di bidangnya, dan Anda bisa mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang sudah Anda ikhtiarkan dan Anda usahakan. Pagi hari ini pendengar, kita lanjutkan dengan beberapa sajian lagu di program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Koleksi lagu berikutnya, kami sudah deretkan beberapa lagu yang pagi hari ini untuk menyemangati pagi Anda. Ada koleksi lagu dari Niji dengan judul lagunya Di Atas Awan, dirilis tahun 2013.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi,

0: anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

0: Berikan pukul 1 dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabah Angi. Mari kita saling mengabarkan. Terima kasih untuk partisipasi di kebersamaan Anda memilih RRI untuk menemani hari Anda. Dan terima kasih sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita cukupkan untuk program Kahabah Angi. Kita akan calang untuk program selanjutnya pukul 10. Kami akan hadirkan untuk informasi dan musik. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi, lanjutkan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini dengan terus menghadirkan program-program selanjutnya. Informasi dan musik kami hadirkan untuk Anda. Dan tadi pukul 10.00 kita sudah dengarkan lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Semoga memperkuat tali persatuan dan kesatuan di antara kita, terus menjaga keutuhan NKRI. Kita lanjutkan untuk beberapa lagu sebelum kita ke tips yang pagi hari ini ya. Pagi hari ini kami hadirkan tips menarik untuk Anda bisa dengarkan sambil beraktivitas ya. Anda perlu nutrisi yang baik untuk terus melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Ada koleksi lagu dari miliknya Superman Is Dead dengan judul lagu Belati Tuhan, dirilis tahun 2013.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan.

0: maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju.
1: Lagu Mars Pancasila yang saat ini dikenal dengan Garuda Pancasila diciptakan pada tahun 1956 oleh seorang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sudarmoto, yang lahir di Kendal, Jawa Tengah, 24 Oktober 1925. Jiwa musik Sudarmoto berasal dari kedua orang tuanya. Sang ibu pandai bermain akordeon dan sang ayah gemar bermain gitar, seruling, dan biola. Karir musik Sudarmoto berawal dari mengisi siaran musik RRI bersama Orkes Hawaian Indonesia Muda, pimpinan Maladi. Pada tahun 1952, Sudarmoto diangkat menjadi kepala seksi musik RRI Jakarta. Lagu Garuda Pancasila, lagu bertempo Mars ini mampu membangkitkan semangat dulu, kini, hingga nanti.

0: hutan itu tidak hijau lagi,
1: kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh, tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya, burung. Pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.

Untuk kalian semuanya yang masih mendengarkan siaran kami di 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, menemani aktivitas Anda di informasi dan musik di pagi jelang siang hari ini. Lagu dari Kotak dengan judul lagu Hijaukan Bumi dirilis tahun 2013 sudah kita dengarkan. Semoga kita sedikit tergelitik untuk terus menjaga bumi kita, hijaukan bumi kita yang sekarang sudah terlihat tandus dan terlihat juga spot api yang terjadi karena pembersihan lahan ya, untuk menyambut musim tanam nantinya di musim penghujan beberapa bulan lagi. Baik, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sedang beraktivitas, apapun aktivitasnya di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, semangat terus untuk Anda semuanya. Kita hadirkan untuk informasi pagi hari ini untuk tips tidak mudah mengantuk saat bekerja di kantor. Jadi pendengar, rasa mengantuk saat bekerja di kantor merupakan hal yang cukup sering dialami, terutama ketika pekerjaan menuntut seseorang duduk dalam waktu lama di depan komputer. Jika tidak diatasi, rasa kantuk dapat menurunkan konsentrasi dan membuat pekerjaan menjadi kurang optimal. Ada sejumlah cara sederhana yang cukup dilakukan untuk membantu tubuh tetap segar dan fokus selama jam kerja. Yang pertama, pastikan tidur cukup. Salah satu penyebab utama rasa ngantuk di siang hari adalah kurang tidur pada malam sebelumnya. Karena itu, menjaga pola tidur yang cukup dan teratur menjadi langkah penting. Jadi orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Jadi kebiasaan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama juga dapat membantu menjaga ritme tubuh. Gimana tadi malam tidur jam berapa? Langsung ya, ada yang jam 9 pagi, ada yang tidurnya jam 9 malam, ada yang jam 10, 11, atau jam 12 ke atas ya. Ngomong-ngomong kalau soal tidur cepat ya, semuanya itu tergantung ritme kita yang membangun alam bawah sadar tubuh kita untuk tertib tidur jam tidurnya. Sukmi pernah dinas malam di tugas sebelumnya, dinas malam jam 12 malam. Jadi setelah itu kan kita kan udah terpapar nih sama gadget ya, sama sinar ke komputer juga gitu ya. Jadi cahaya sumput komputer juga sudah terpapar nih ceritanya. Jadi untuk ngantuk setelah selesai jam dinas itu sangat luar biasa. Tidak ada ngantuk-ngantuknya. Jadi hal yang salah yang suka melakukan itu terus menatap di gadget. Jadi alhasil jam 2, jam 3 itu baru bisa ngantuk gitu ya. Dan esok hari memang sih setelah dinas malam kita punya waktu berapa jam untuk bisa tidur, tapi karena kebiasaan tubuh udah bangun di jam berapa, misalnya jam 5 atau jam 6 gitu ya, kita sudah terbangun sendiri tuh gitu ya. Jadi itu juga yang membuat kita waktu tidurnya berapa jam sih gitu ya, belum nyampe 2 jam atau 3 jam, itu luar biasa ya. Sukmi rasakan sendiri lemasnya seperti apa. Dan esok hari juga kita harus berdinas juga gitu ya. Jadi semangat terus untuk Anda semuanya. Cara mengubah Sukmi dulu dari waktu tidur yang tidak sehat ya, itu dengan memaksakan diri tidur secepat mungkin dan menjauhkan gadget dengan cepat ya. Maksudnya misal kita mau tidurnya nih, kita kan ada rasa-rasa ya, kok tidurnya rasanya jam tidur kita gak teratur ya gitu ya. Jadi paksakan atau buat tantangan buat diri kita untuk oke,
aku harus lepas gadgetnya atau scroll-scrollnya itu di jam 9. Setelah itu kan kita punya rutinitas tuh, misalnya mau cantik apa ya, bersihkan muka, pakai skincare, kita pakai lotion, kita apa rapi-rapikan rambut, pokoknya banyak hal, atau kita beresin tas kita, apa yang ada di dalamnya, kita mungkin ada yang lupa dikeluarin atau ada yang belum masuk di tas kita untuk kebutuhan besok gitu. Itu cara yang tepat ya, walaupun sangat sangat apa ya, sangat luar biasa tantangan gadget untuk kita lepaskan di tangan ini. Jadi setidaknya kita udah usaha, dan itu akan menjadi ritme baru, dan Sukmi sudah merasakannya untuk beralih ke jam tidur yang ya sehat banget. Jadi bangun tidur mata kita nggak apa ya, apalagi umur 40 ke atas itu sangat rentan sekali kalau jam tidurnya kurang gitu ya, terlihat di muka. Penampakan dosa, nggak bisa tidur itu kelihatan di muka gitu ya. Gimana ini penyiarnya udah ngerasain sendiri nih. Baik, yang pertama tadi pastikan tidur cukup ya. Terus yang kedua, jangan lupa minum air putih. Jadi kurang asupan cairan dapat membuat tubuh terasa lemas dan sulit berkonsentrasi. Jadi kita menyediakan botol air minum di meja kerja dapat membantu mengingatkan diri untuk minum secara rutin. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, mengambil waktu sejenak untuk minum juga bisa menjadi jeda singkat dari pekerjaan ya. Oke ya juga ya, kalau ada satu gelas besar atau tumbler besar di meja kerja kita, kayaknya aku belum minum, belum gerak nih akhirnya. Jadi itu juga menjadi cara ya. Selamat mencoba untuk semuanya. Jangan lupa minum air putih. Terus yang ketiga, bergerak secara berkala. Jadi duduk terlalu lama dapat membuat tubuh terasa kaku dan semakin mudah mengantuk. Jadi cobalah berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan setelah bekerja selama beberapa waktu. Jadi berjalan mengambil air minum, menuju ke meja kerja, atau sekadar melakukan peregangan selama beberapa menit dapat membantu tubuh kita lebih aktif. Ya, betul juga ya. Tadi Sukmi sekitar jam 9 lewat, atau jam 10 tadi ya, 10 ya pas lagu Indonesia Raya, Sukmi dari meja siaran ke meja kerja di depan jalan ngambil air minum itu juga tepat ya. Jangan sampai mager ya, itu juga jadi trik yang bisa Anda lakukan ya, setidaknya kita udah berjalan. Oke, baik, sebelum kita ke tips yang keempat dan seterusnya, kita jeda dulu. Kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, pagi yang cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk lagu berikut ada koleksi lagu dari miliknya Anji dengan judul lagu Aku Percaya. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Elemen featuring dengan Tisa dengan judul lagunya Cinta Tak Bersyarat. Dan lagu ini dirilis tahun 2019.

0: Apaan ini, so eksis dia ini? Belum lihat dunia luar nampaknya. Unjuk-unjuk budaya lah. Nampaknya aku harus buat video respon. Biar dia tahu kalau di luar sana masih banyak budaya yang lebih hebat darinya.
1: Weh. Jangan begitu. Kau pikir di tempat kita ini tidak banyak orang yang sefrekuensi dia?
0: Hah, apa urusannya dengan orang-orang di sekitar kita?
1: Dengar baik-baik ya. Emang sih, kamu mau respon dia yang entah di mana. Tapi menyinggung budaya, tujuannya untuk satu orang. Yang tersinggung banyak orang. Dan ini bisa memicu perpecahan dan persatuan, bro. Lagian dia gak ngejatuhin budaya orang lain. Dia hanya menunjukkan dan membanggakan budayanya. Contohnya kamu gak dijatuhin aja, sudah begini amat responmu.
0: Ya juga ya.
1: Makanya pikir dulu sebelum bertindak. Dan hati-hati bermedsos.
0: Iya.
2: Pikir dulu, baru respon. Bijak dalam bermedia sosial.

Pemuda hebat dan tangguh diabadikan dalam sejarah bangsa ini. Pemuda adalah mata sejarah dan agen perubahan. Mari kita kenali lebih jauh seorang pemuda bernama Muhammad Tabrani. Sejarah mencatat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa tidak lepas dari sosok Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani tercatat sebagai wartawan pada Harian Hindia Baru. Karir Muhammad Tabrani sebagai wartawan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Review di Jakarta tahun 1932. Muhammad Tabrani lahir di Pemekasan 10 Oktober 1904 dan ia merupakan ketua Kongres Pemuda pertama. Pada Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani berani menentang Muhammad Yamin yang ingin menggunakan bahasa Melayu. Tabrani mengatakan jika sudah mempunyai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, maka bahasa juga harus bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan kembali untuk informasi tips pagi hari ini tentang tips tidak mudah ngantuk saat bekerja di kantor. Tipsnya yang pertama yaitu pastikan tidur cukup ya. Terus yang kedua, jangan lupa minum air putih. Yang ketiga, bergerak secara berkala. Yang keempat, perhatikan menu makan siang. Jadi sebentar lagi makan siang ya. Oke, baik. Jadi makan siang dalam porsi terlalu besar dapat membuat sebagian orang merasa lebih mengantuk setelah makan. Jadi pilih menu yang seimbang dengan kombinasi karbohidrat, protein, sayuran dan buah. Jadi mengatur porsi makan juga dapat membantu menghindari rasa terlalu kenyang yang membuat tubuh terasa berat saat kembali bekerja. Terus yang kelima yaitu pastikan yaitu manfaatkan cahaya. Bagaimana cara memanfaatkan cahaya nih Kakak Sume? Jadi ruangan yang terlalu gelap dapat membuat suasana kerja terasa semakin nyaman untuk tidur. Jadi jika memungkinkan bekerja di ruang dengan pencahayaan yang cukup atau mendapatkan paparan cahaya alami pada siang hari. Jadi membuka tirai atau berjalan sebentar keluar ruangan juga dapat menjadi pilihan ketika rasa ngantuk mulai muncul ya. Yang sekarang pukul 10.39, dari pagi Anda belum bergerak, yuk bergerak ya. Mungkin bisa menghirup udara segar di luar ya. Hanya untuk sesaat, enggak terlalu panas ya. Jadi untuk yang terus bekerja di luar ruangan, di bawah terik matahari, ini bukan lagi panas. Sudah bermandikan keringat Kakak Sekme ya. Oke, baik. Manfaatkan cahaya sudah. Terus tips yang keenam yaitu atur waktu istirahat. Jadi pendengar, bekerja terus-menerus tanpa jeda justru dapat membuat konsentrasi menurun. Jadi luangkan waktu untuk beristirahat sejenak, mengalihkan pandangan dari layar atau melakukan aktivitas ringan. Jeda singkat yang dilakukan secara teratur dapat membantu menjaga fokus kita kembali untuk mengerjakan tugas. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu konsumsi kafein secukupnya. Jadi kopi atau teh dapat membantu meningkatkan kewaspadaan bagi sebagian orang. Namun ada tapi ya. Jadi konsumsi kafein sebaiknya tetap dalam batas wajar dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur karena dapat mengganggu kualitas tidur malam. Jadi jika rasa kantuk muncul setiap hari meski sudah cukup tidur, jadi kondisi tersebut sebaiknya tidak terus-menerus diatasi hanya dengan kopi ya. Jadi menjaga kualitas tidur, mencukupi kebutuhan cairan, aktif bergerak, serta mengatur pola makan dan waktu istirahat merupakan beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu mengurangi rasa mengantuk saat atau selama kita bekerja. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Yang belum bergerak, yuk bergerak. Yang belum minum air putih, yuk minum air putihnya. Yang sudah disiapkan sebagai bekal untuk melaksanakan aktivitas di 2 Oktober 2026 ya. Sudah di bulan Oktober aja nih ya. Jadi kita sudah meninggalkan bulan September, kita ke bulan Oktober di akhir-akhir. Ini Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi akhir tahun. Gak terasa, kayaknya baru aja di bulan 2, kok bulan 10 aja. Tapi gak terasa ya, semoga waktu yang terus berjalan bisa memberikan harapan-harapan yang tentunya bergantinya waktu, berganti juga harapan dan konsisten dengan selalu memberikan yang terbaik. Semoga tips tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Sungguh tidak menggurui, tapi kita saling mengingatkan ya. Jadi di sini kita punya polanya masing-masing, Sukmi punya polanya masing-masing. Ada yang sama dong Kakak Sukmi, aku banget tadi informasinya, itu alhamdulillah ya. Yang belum, yuk laksanakan.
Baik, berikan dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 10.42 menit. Kita akan lanjutkan dengan sajian lagu berikutnya yang akan kita dengarkan sambil beraktivitas dan sambil menghabiskan jatah untuk minum air putih Anda ya. Baik, kita hadirkan koleksi lagu dari Hivi dengan judul lagunya Pemuda. Terus untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Marian Zola featuring dengan Rizky Febian dengan judul lagunya Tak Ingin Pisah Lagi.

0: di tempat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.
5: Betungkem artinya menutup hidung dan mulut dengan memakai tangan atau selendang. Betungkem biasanya dilakukan saat mencium bau yang menyengat atau ada kekhawatiran tertular penyakit. Pada tradisi Sasak, betungkem menjadi salah satu ajaran sejak dulu kala. Jika ada wabah penyakit, orang-orang tua kita selalu mengingatkan anak cucunya untuk betungkem atau menggunakan masker seperti saat ini. Lebih dekat dengan kearifan lokal.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan untuk selanjutnya ke program berikut pendengar. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10.54 menit. Kita tuntaskan untuk informasi dan musik di pagi jelang siang hari ini. Dan kita akan beralih ke program lain. Kita lanjutkan program selanjutnya pukul 11 siang dengan program KDHAD. Tetap bersama kami Radio Republik

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ede enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai duit rokaso dimanapun warakaita. Lakmu kakak sukme di amarai akeke. Ilo Lirosi makan cere. Eli kakak sukme kencere wali. Pokoknya terbentur di udara. 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima Aka di amarai akeke. Lakmu kakak sukme di program Kadihi Ade Tirinja Ineri. Ya ortere dong buah rawa wa ura ringa sama menata dari la alan maju dulu selenda kala. Iya tempe jauh gelomba pokoknya tempe jauh gelomba re pepala lo awali pak anggi banai di amara ya keke anggun bima sejoli asik. Dua buah rawa orang menata di amarai ake kayak bune warna ngasrai re watip kagak sukme bunga loja la loja tapi kang mana he mara rawa boja ma judul loja kengke moti. Hai ya di amarai ake kayak itu hoka seloa telepon mantan hoka di 0822-3494-500 loa WA rau di nomor masama loa kirim ke batu loa langsung rental lalu ke pature hajar. Kapatu malucu kombi nasehat kombi ireh di amarai akeke caru-caru poda di ringa menakai rawam bojo sambil makir eh tidak kaiu yang penting rawam bojo hambu kakak sukmi. Iya, bajanji nikah reh, watipu nikah-nikah ngeero. Nah, dempa standar sepura wali gini. Rawa bojo majudul raho nikah wa ora siap ba kakak sukmike. Terus untuk rawa maka dua kaina sampai la dompu dari la ebi ma rawa nasa judulnya sampai la dompu. Iya reh, itu raho kasa dimanapun warah kaita sampai la dompu, sampai la bojo, sampai la kota bojo. Sampai la Sumbawa alai ai lalon dari ni. Iya rasa mah terus ri terok sore dia marai akeke makrawi mambui pemboten kagak sukme iya ra doa sama pa. Yang penting karawi watis karawi ri tiompoa tinggawan gori ni. Iya rasa sambil karawi sambil rawam bojo pokoknya tere pun China rawam bojo dia marai akeke sampai jam 12 amaraita. Wara rawa bojo majudul rahonika. Mai tadi ngasama mena program Kadihi Ade Tirinjainari.

Muy plomo que casi cuida maraya que di program que dije ade terencai nari. Gembara bawa orangnya sama menata. Iya kakak Sukme, lanjutkan kakak Sukme bunga caru-caru nih ke kita lanjut wali nih rawa-rawa mojo makalai wali diri nggak sama menata dia marai akeke. Dan kakak Sukme putar rawa mojo ke dia marai akeke. Iya balum balakai ta putar wali diru itu kaso. Terus maju do siweka simpa dua buah rawa bawa baur di siap kakak Sukme ake diputar di ruitro kaso dia marai ake tetap di program kadihi ade.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8 kok jam 10 masnya baru datang. Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tak gendeng gak sih.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Program kedua ade terencai nari, mui pelawak kesuk media Maraya keke, Fika majudul rawas siwe kesimpa, ya, ya rawat tera di kesimpa lo, lo kelawe, ya ramai tera ke sama wali rawa rawa bojo makelaya wali, ayo lu di ade rawak ke, kita lanjut wali rawa rawa makelaya wali, di terus kaso mana kecampur wakil lo, di kaso di Maraya keke, ne kapatu kombi, rekus rawa kombi, telepon lalo di 0822 3494 5100. Ya roh maklai kakak sukmi, gaskan lalap pak dia marai AKK. Maju du. Malai-lai. Okay. Terus judul maklai wali rema rawa dari Lalila. Oke, dua buah rawa Ridra kasih dia Maria Keke tetap di program kedihian nih, tirin jainerih.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Iki waktu ora jam 11.58 dan Kakak Sumi wati rentoir dondon ke Kakak Sumi madu doa uta dan itu doa kaso aina lauta bebe tetap ringa pro 1 RRI Bima dimanapun wara kaita Kakak Sumi madu doa uta terima kasih potong-potong ngampu wara sincara kancaru elemen cewi makura di Amare Akeke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Batu. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan jalannya salat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.

Artu salat Jumat tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainun M.Ag. Imam Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman M.Pd. Muazzin pertama Ustaz Muhammad Suhaili ST dan muazzin kedua Ustaz Lalu Muhammad Ro'yatuddin S.Pd. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إخوان المسلمين سبعين جمعة يوم برحمة الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhthu wa laqut." Barang siapa yang berkata-kata atau yang memperingati orang lain supaya diam ketika khatib membaca khutbah, maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimukum Allah. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimukum Allah. Ansitu wasma'u wa ti'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan taati pesan-pesan yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
1: Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kali ini khatib mengajak kita semua untuk mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Demikian pula marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang sengaja kita usahakan maupun nikmat-nikmat yang Allah berikan tanpa sengaja kita usahakan, seperti nikmat bernapas, nikmat melihat dan berbagai nikmat lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita coba merenung tentang siklus kehidupan yang Allah ciptakan buat kita. Para ahli sudah menjelaskan pada kita bahwa manusia mengalami beberapa fase kehidupan, mulai dari fase sinul janin, fase di mana seseorang menjadi janin, berikutnya sinus sabi atau usia bayi, kemudian sinul atfal, seseorang menjadi anak-anak. Setelah itu seseorang masuk ke sinus syabab atau masa menjadi pemuda. Selanjutnya masuk ke sinul kahulah atau usia dewasa. Dan terakhir sinus syuyukh atau suatu fase di mana seseorang menjadi tua renta. Salah satu tujuan mengklasifikasikan umur ini antara lain agar kita menjadi semakin dewasa dalam menghadapi perjalanan hidup di dunia serta mematangkan persiapan akhirat seiring dengan bertambahnya usia. Betapa banyak orang terlena menghadapi perjalanan dunia, menganggap hidup di dunia masih lama dan jauh, dan sedikit pun tidak terlintas dalam pikirannya bahwa menjalani kehidupan di dunia ini pada hakikatnya adalah kita sedang mengejar kematian. Padahal setiap manusia memiliki jatah kontrak hidup di dunia yang pasti, kedatangannya sangat mendadak dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hal ini kita bisa melihat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Artinya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Atas dasar inilah maka kita sangat perlu melakukan muhasabah. Muhasabah menjadi urgen karena siklus kehidupan manusia berkaitan erat dengan perkembangan zaman, karena setiap kehidupan dipengaruhi oleh perubahan teknologi, budaya, ekonomi, lingkungan sosial dan sebagainya. Misalkan cara mereka belajar, cara bekerja, cara berkomunikasi, dan cara membangun keluarga pada masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Seiring perkembangan zaman, manusia terus menyesuaikan diri agar dapat memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan baru. Dengan demikian, siklus kehidupan manusia dan perkembangan zaman saling mempengaruhi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Jika siklus kehidupan manusia dihubungkan dengan kesadaran untuk menjauhkan diri dari jeratan setan, maka setiap tahap kehidupan dapat dipandang sebagai proses pembentukan iman, pembentukan akhlak, dan pengendalian diri. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, sampai ke lanjut usia, manusia menghadapi berbagai godaan seperti keserakahan, iri hati, kemarahan, kesombongan, dan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu membangun kesadaran spiritual, memperkuat keimanan, menjaga pergaulan, serta membiasakan diri melakukan kebaikan. Dengan demikian, perkembangan kehidupan tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan fisik dan perubahan zaman, tetapi juga oleh kemampuan manusia untuk terus menjaga diri dari godaan dan memilih jalan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, siklus kehidupan manusia merupakan perjalanan yang dimulai sejak masa kelahiran. Kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, dalam setiap tahap kehidupan tersebut, manusia menghadapi perubahan kebutuhan, lingkungan, pemikiran, serta berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi perilaku dan pilihan hidupnya. Dalam perspektif keagamaan, perjalanan tersebut juga dapat dipahami sebagai proses ujian untuk menentukan apakah manusia mampu mempertahankan keimanannya dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran untuk menjauhkan diri dari jeratan setan dapat dimulai sejak masa kanak-kanak melalui pendidikan agama dan pembentukan akhlak. Pada tahap ini, anak perlu dikenalkan dengan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Kebiasaan tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya karakter ketika seseorang memasuki tahap kehidupan berikutnya. Ketika memasuki usia remaja, tantangan kehidupan semakin beragam. Remaja mulai mengenal lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki keinginan untuk mencoba berbagai hal yang baru. Pada tahap ini, godaan dapat muncul dalam bentuk pergaulan yang tidak baik, perilaku berlebihan, penyalahgunaan teknologi, maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai agama. Karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengendalikan diri, memilih teman dan lingkungan yang baik, serta mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan sebelum mengambil keputusan. Pada masa dewasa, manusia menghadapi tanggung jawab yang lebih besar, seperti pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial. Kesibukan dan keinginan untuk mencapai keberhasilan terkadang dapat membuat seseorang mengabaikan nilai-nilai spiritual. Dalam kondisi tersebut, godaan dapat muncul melalui keserakahan, ambisi yang berlebihan, ketidakjujuran, iri hati, kesombongan, atau keinginan memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak benar. Kesadaran spiritual diperlukan agar seseorang tetap mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu perlu kita renungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamalahu wa mahamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sana." قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat menyadari, mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan pada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu intisari yang bisa kita ambil dari firman Allah tersebut menegaskan bahwa makna 40 tahun dalam ayat tersebut, di mana manusia telah memasuki sinul kahula, fase di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa. Pada fase ini Allah memberikan kematangan dan puncak kedewasaan dalam hal berpikir maupun bertanggung jawab. Momentum usia 40 tahun adalah titik start bagi manusia untuk kembali sadar betapa pentingnya seseorang harus kembali ke jalan Allah serta meningkatkan keseriusan memikirkan kehidupan di akhirat kelak, memperbanyak ibadah dan memperbaiki akhlak, berusaha agar terbangun kondisi hablum minallah yang baik. Satu-satunya cara untuk membangun jaringan akhirat adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memasuki usia lanjut manusia dapat melakukan refleksi terhadap perjalanan hidupnya. Tahap ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Allah, memperbanyak amal kebaikan, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan memberikan teladan kepada generasi berikutnya. Kesadaran bahwa kehidupan memiliki batas dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang dimiliki. Dengan demikian, menjauhkan diri dari jeratan setan bukan hanya dilakukan pada satu tahap kehidupan, melainkan merupakan upaya yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Setiap fase memiliki bentuk tantangan dan godaan yang berbeda, sehingga manusia perlu terus memperkuat iman, meningkatkan pengetahuan agama, menjaga lingkungan pergaulan, mengendalikan hawa nafsu, dan membiasakan diri melakukan perbuatan baik. Dalam konteks pembangunan perkembangan zaman, upaya tersebut juga perlu disesuaikan dengan tantangan modern, termasuk penggunaan media sosial dan teknologi secara bijaksana. Pada akhirnya, siklus kehidupan manusia dapat dipandang sebagai perjalanan untuk terus belajar, memperbaiki diri dan mempertanggungjawabkan pilihan yang dibuat. Kesadaran untuk menjauhkan diri dari godaan setan berarti berusaha menjaga pikiran, menjaga perkataan dan perbuatan agar tetap berada dalam koridor kebaikan dengan iman, pengendalian diri dan lingkungan yang mendukung. Manusia diharapkan mampu menjalani setiap tahap kehidupannya secara lebih bermakna serta tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, setiap tahapan kehidupan sebaiknya tidak hanya diisi dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani semata, tetapi juga kegiatan yang membangun akhlak, kecerdasan dan kesehatan, hubungan sosial dan spiritualitas. Jika kebiasaan positif tersebut dibangun secara berkelanjutan sejak kecil hingga lanjut usia, manusia akan memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai godaan dan tantangan kehidupan. Oleh karena itu, betapa Allah memberikan sebuah apresiasi yang tinggi terhadap golongan syuyukha, orang-orang yang sampai usia tua renta, yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, merugilah seseorang jika sudah memasuki fase dewasa, terlebih sudah memasuki fase tua renta, masih menjalani kehidupan melalaikan Allah dengan melakukan sesuatu yang tidak diridainya, seperti mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan, baik menurut agama maupun undang-undang, manipulasi dan berbuat membuat orang lain tidak nyaman dengan perilakunya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, khatib mengajak kita semua untuk mari kita tetap berusaha meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman, ilmu dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu akan terbangun hablum minallah menjadi baik dan hablum minannas hubungan dengan sesama menjadi baik, juga hubungan dengan lingkungan juga menjadi harmonis. Mudah-mudahan khutbah ini ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.
2: Allahumma salli

الله أكبر. الله أكبر.

0: இது.
1: பல்ஹும் பிலிகா ரப்பிஹிம் காஃபிரூன்,

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا

que vão. سمع الله لمن حمده الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika 2026. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika 2026. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 600 rumah tidak layak huni RTLH di Kota Mataram telah selesai dipugar sepanjang 2026 dari total 844 unit yang menjadi sasaran program perbaikan. Ditargetkan 244 unit tersisa dapat tuntas hingga akhir tahun sehingga seluruh rumah penerima bantuan rampung diperbaiki paling lambat pertengahan Desember 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri mengatakan 844 RTLH tersebut tersebar di 50 kelurahan dan seluruh pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP. Total anggaran mencapai sekitar 16,88 miliar dengan bantuan minimal 20 juta untuk setiap unit rumah. Alokasi awal program tersebut hanya mencakup 764 unit, namun kemudian mendapat tambahan 80 unit sehingga total sasaran menjadi 844. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah MBR dengan perbaikan bagian rumah yang mempengaruhi kelayakan hunian seperti atap, lantai, dinding, sanitasi, dan akses air bersih. Meski 844 rumah menjadi sasaran perbaikan tahun ini, Disperkim mencatat jumlah RTLH di Kota Mataram masih sekitar 13.000 unit, termasuk rumah yang membutuhkan penguatan struktur pasca gempa 2018. Keluhan warga Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mendapat respon langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
1: Bahwa ketika dia nonaktif tapi membutuhkan layanan, maka dia bisa digeser ke kepesertaan PBPU Pemda, yang dimana iuran dibayarkan oleh pemerintah.
2: Keluhan ratusan warga Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mendapat respon langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah warga, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, mengalami perubahan status kepesertaan sehingga dikhawatirkan kesulitan memperoleh layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Agung Utama Muhlis menjelaskan, perubahan status kepesertaan tersebut berkaitan dengan data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, termasuk pembaruan data berdasarkan desil yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik BPS.
1: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di-cover oleh PBIJK.
2: Meski demikian, Agung memastikan warga yang status PBIJK-nya berubah tidak serta-merta kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyiapkan alternatif kepesertaan melalui segmen pekerja bukan penerima upah PBPU yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 24 Oktober 2026. Persiapan tidak hanya menyangkut kepanitiaan, tetapi juga pematangan sejumlah arena yang akan digunakan untuk pelaksanaan berbagai cabang Musabaqoh. Sedikitnya 8 lokasi disiapkan sebagai arena perlombaan. Seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Tanjung. Kabak Kesrasetda Kabupaten Lombok Utara Syam Sudirman mengatakan persiapan pelaksanaan MTQ saat ini terus dikoordinasikan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Sejumlah lokasi yang disiapkan memiliki fungsi berbeda sesuai dengan cabang yang diperlombakan. Halaman kantor Bupati Lombok Utara akan menjadi arena cabang tilawah. Sementara itu, Masjid Agung Islamic Center Baitur Rahim Tanjung digunakan untuk cabang qiraat. Masjid Nurul Islam Tanah Song menjadi lokasi hafalan 1 dan 5 juz serta tilawah. Untuk cabang hafalan 10, 20, dan 30 juz serta tafsir, arena dipusatkan di Sekretariat NWDI Lombok Utara atau bekas UPTD Dikmen. Cabang Fahmil dan Syarhil akan dilaksanakan di MA Sunan Kalijaga. SMPN 1 Tanjung menjadi arena cabang kaligrafi. Adapun cabang hafalan 100 dan 500 hadis ditempatkan di Masjid Nurul Hidayah Teluk Dalam. Sementara SDN 8 Sokong digunakan untuk cabang makalah Islamiyah Qurani dan hadis. Jamaah haji lanjut usia mendapat perhatian khusus dalam kebijakan keberangkatan haji. Namun bagi jamaah yang meninggal dunia atau mengalami sakit permanen, nomor porsinya tetap dapat dilimpahkan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Pengelola Haji dan Umroh Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Sudirman M. Amin menjelaskan, jamaah pengganti dari ahli waris tidak otomatis mendapatkan status prioritas lansia.
3: Kalau yang punya nomor porsi itu berhalangan atau sakit permanen, maka nomor porsi itu kan bisa dilimpahkan ke ahli warisnya. Tetapi yang menggantikan itu tidak otomatis mendapatkan kuota lansia, Pak. Jadi nomor porsinya dinormalkan kembali.
0: Menurut Sudirman, mekanisme berbasis sistem tersebut memberikan kepastian dalam menentukan jamaah yang berhak memperoleh prioritas, sekaligus memastikan pelimpahan nomor porsi kepada ahli waris tetap berjalan sesuai aturan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakomodasi jamaah lansia, sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga jamaah yang meninggal dunia atau mengalami kondisi kesehatan permanen sebelum jadwal keberangkatannya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat inflasi NTB pada September 2026 secara tahunan atau year on year mencapai 4,18% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,26. Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Drandes Wahyudin mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,76%, sedangkan terendah terjadi di Kota Mataram sebesar 3,73%. Wahyudin menyebut inflasi terjadi karena kenaikan harga pada seluruh 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,06%. Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,18% serta transportasi sebesar 3,70%. Sementara itu, inflasi NTB secara bulanan atau month-to-month pada September 2026 mencapai 0,36%, sedangkan inflasi sejak awal tahun atau year-to-date tercatat 2,72%. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika 2026. Pengamanan difokuskan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Gilimas. Kasub Satgas Objek Vital Operasi Cipta Mandalika 2026 AKBP Iwayan Budiarsa mengatakan pintu masuk menjadi salah satu fokus pengamanan karena menjadi jalur kedatangan penonton, pembalap, kru, dan tamu MotoGP. Personel yang dikerahkan terdiri atas anggota Polda NTB dan 30 personel bantuan dari Baharkam Mabes Polri. Mereka diperkuat polisi pariwisata dan polisi satwa atau K9. Pengamanan di Bandara Bizam juga didukung perangkat X-ray bantuan Baharkam Polri. Perangkat tersebut disiagakan di 3 gate utama untuk mendukung pemeriksaan penumpang dan barang. Selain pintu masuk, personel juga disebar ke sejumlah hotel di Lombok Barat dan Kota Mataram. Hotel-hotel tersebut diamankan karena digunakan sebagai akomodasi pembalap dan kru resmi MotoGP. Polisi memediasi laporan pengerusakan rumah di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Perkara tersebut melibatkan MZ dan A setelah hubungan asmara keduanya berakhir. Kapolsek Gunung Sari, AKP Imran Rosyadi mengatakan MZ mendatangi rumah kontrakan A di BTN Royal Zaitun, Dusun Ranjok. Di lokasi tersebut terjadi pengerusakan terhadap 2 kipas angin dan pintu gerbang rumah. Polisi kemudian mempertemukan kedua pihak di ruang unit reskrim untuk mencari penyelesaian pada Rabu 30 September 2026. Dalam kondisi tersebut, MZ meminta maaf dan bersedia memperbaiki pintu gerbang yang rusak. MZ juga menyatakan siap diseret ke ranah hukum apabila dirinya kembali melakukan pengerusakan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Sebanyak 70 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP Mandalika. Sebanyak 600 rumah tidak layak huni RTLH di Kota Mataram telah selesai dipugar sepanjang 2026. Demikian, saya Sari Wisdawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk kita dengarkan jalannya salat Jumat dan berita Nusa Tenggara Barat di edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Selanjutnya pendengar Sukmi temani aktivitas Anda yang semakin siang semakin terik di wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk Anda yang sudah bergabung sedari subuh tadi dan siang ini baru bergabung, ada yang juga baru bergabung, selamat siang, selamat menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Untuk Anda yang memilih untuk di rumah saja di hari ini, ada Anda sudah memulai deretan list pekerjaan yang akan Anda lakukan di hari Jumat ini untuk tugas-tugas di rumah ya. Semangat terus untuk kalian semuanya yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk kalian semuanya. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Kita nikmati beberapa lagu pendengar dari Digita dengan judul lagu Pecundang Sejati.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka terkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Di siang hari ini kita sudah dengarkan koleksi lagu dari miliknya Digita dengan judul lagu Pecundang Sejati, dan satu koleksi lagu dari Glenn Fredly dengan judul lagu Sekali Ini Saja. Sudah menemani aktivitas siang Anda yang lagi menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Baik, untuk siang hari ini gimana sih biar tetap sehat ala Gen Z? Oke, para Gen Z kayaknya sudah tahu ya cara sehat ala Anda. Dan informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Jadi pendengar, menjaga kesehatan kini tidak hanya menjadi perhatian generasi yang lebih tua. Jadi generasi Gen Z juga mulai semakin sadar pentingnya menerapkan pola hidup sehat di tengah aktivitas kuliah, pekerjaan, hingga kehidupan sosial yang padat. Bagi sebagian Gen Z, menjaga kesehatan tidak hanya harus dilakukan dengan cara yang rumit atau mahal. Jadi kebiasaan sederhana seperti memperhatikan pola makan, cukup tidur, rutin bergerak, mengurangi konsumsi makanan serta minuman yang kurang sehat dapat menjadi langkah awal. Jadi salah satu tantangan yang sering dihadapi anak muda adalah pola tidur. Jadi aktivitas hingga larut malam, terus penggunaan gawai serta kebiasaan menonton atau bermain media sosial yang membuat waktu istirahat terkadang terabaikan. Pendengar, selain tidur yang cukup, aktivitas fisik penting dilakukan ya. Jadi tidak harus selalu pergi ke pusat kebugaran, tapi olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau mengikuti olahraga bersama teman dapat menjadi pilihan. Pola makan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Jadi Gen Z dapat mulai membiasakan konsumsi makan yang lebih beragam ya. Perbanyak sayur dan buah serta memperhatikan asupan gula, garam, dan lemak. Pendengar, di tengah tren makanan dan minuman kekinian, jadi mengatur frekuensi konsumsi minuman manis, makanan yang cepat saji, dan cemilan berlebihan juga menjadi salah satu tantangan tersendiri ya. Iya Pak, iya. Iya banget lagi. Jadi untuk menjaga kesehatan mental juga tidak kalah penting ya. Jadi padat nya aktivitas kita dan derasnya informasi di media sosial dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental. Karena itu, memberikan waktu untuk istirahat, melakukan aktivitas yang disukai, serta membatasi penggunaan media sosial ketika diperlukan dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Dan pada akhirnya pendengar, hidup sehat ala Gen Z ya harus diidentik ya dengan perubahan besar. Jadi konsisten menjalankan kebiasaan sederhana justru dapat menjadi langkah penting ya untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Mulai dari tidur lebih teratur ya, mulai dari sekarang, mulai dari kemarin ya, atau udah jadi kebiasaan? Oke, alhamdulillah. Jadi mulai dari tidur yang teratur, bergerak lebih aktif, memilih makanan yang lebih bijak, hingga memberikan waktu bagi tubuh untuk tubuh dan pikiran untuk beristirahat ya. Karena hidup sehat bukan sekedar mengikuti tren ya, jangan sampai ikut-ikutan, tetapi bagaimana menjaga tubuh dan pikiran agar tetap siap menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, let's go. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, semoga aktivitasnya sehat, lancar, dan tubuh Anda sehat, pikiran Anda juga tenang, positif ya. Jadi para Gen Z juga pasti paham ya, di tengah derasnya arus informasi di media sosial sekarang, Anda juga harus bisa membentengi diri dengan gaya hidup yang sehat ya, konsisten dengan hal itu akan lebih baik tentunya ke depan untuk menjadi Gen Z yang luar biasa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semuanya dan selamat beristirahat siang untuk Anda yang siang hari ini punya waktu luang beristirahat siang. Untuk Anda yang kebalikannya akan terus beraktivitas siang hari ini, semangat terus juga untuk Anda yang kebetulan lagi menikmati santap siang. Oke, yang kesekian kali kan nih
Udah berapa? Hitung jari dulu. Aduh, Kakak Sungmi baru aja mau makan katanya. Oke, selamat menikmati santap siang Anda. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13.43 menit. Sungmi akan hadirkan lagu-lagu untuk siang hari ini hingga pukul 14 siang. Dan lagu-lagu ini menjadi lagu penutup kebersamaan Sungmi menemani Anda di program Maksis siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, dan jangan alihkan perhatian Anda untuk mendengarkan Prosatu RRI Bima melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital Anda bisa unduh di smartphone untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Saat yang sekali bertugas, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya di kesempatan pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
4: Udahlah, cuma netes doang.
5: Teganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
5: Udahlah, ntar begah akunya.
6: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
7: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap...

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nurul Inayah kembali hadir di ruang dengar Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan Bima siang hari ini pendengar di segmen Prodangdut Goyang Kakak. Mengawali tugas saya untuk Anda di hari ini, kita dangdutin dulu siang hari ini dengan Aulia, Cinta Tak Bertuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Iya, pendengar, ketibaan gajah kamu baru tahu katanya. Jangan diam-diam begitu. Kalau suka ya bilang, kalau enggak ya menjauh ya. Tapi pendengar, di siang hari ini apa kabar Anda? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini pendengar, Pro Dangdut hadir untuk Anda dengan jalur GSM yang telah terbuka di 0822-3494-5100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami tentunya mendengarkan Pro Dangdut Goyang Kakak. Dan di siang hari ini tentunya masih kami tunggu telepon dari Anda agar kita bisa mengudara bersama, didangdutin bersama, goyangin bersama, apalagi di teriknya cuaca seperti hari ini. Wah, jangan dibawa emosi deh, mending didengerin lagu dangdut ya. Ini kami masih melanjutkan lagu dangdut pilihan untuk Anda di siang hari ini. Masih ada Tasya Rosmala dengan Rapuh untuk Anda.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Satu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Mendengar mendekati pukul 16 waktu

0: Indonesia Tengah, tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Prodangdut di edisi hari Jumat, tepatnya 2 Oktober 2026, dan tentunya berakhir pula tugas untuk Anda di siang hari ini menuju sore hari. Dan kita akan bergabung, segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti rangkaian NTB sore ini, dan nanti kembali saya Nurul Inaya akan menemani Anda tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal
3: ini ikut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 6.553 kasus ISPA ditemukan sejak Januari hingga pekan ketiga September 2026. ISPA menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi selama periode tersebut. Ironisnya, balita menjadi kelompok yang paling banyak menderita ISPA, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maria Ulfa, mengatakan kondisi kekeringan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus ISPA. Menurutnya, keterbatasan pasokan air bersih membuat masyarakat kesulitan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Demikian Lintas Informasi.
4: Itulah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di Desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Andi Suhandi di NTB sore ini. Kali ini menemani Anda dalam Beranda Astacita untuk hari ini ya, hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan Beranda Astacita di sore hari ini adalah Beranda Astacita Ekonomi Digital. Seperti yang kita tahu bersama, kalau kita melihat kehidupan sehari-hari sekarang, hampir semuanya ya sudah bersentuhan dengan teknologi digital. Bangun tidur, kita membuka telepon genggam, mencari informasi melalui internet, berkomunikasi melalui WhatsApp, melihat berita dari media sosial, atau membayar kebutuhan menggunakan layanan digital. Bahkan ketika ingin membeli makanan, pakaian, oleh-oleh, sampai kebutuhan rumah tangga pun cukup membuka telepon genggam. Artinya apa ini pendengar? Dunia digital ini bukan lagi sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Jadi dunia digital ini sudah menjadi bagian ya, bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kondisi ini pendengar tentu juga membawa perubahan dalam dunia usaha. Dulu seorang pedagang mungkin hanya mengandalkan pembeli yang datang ke toko, kemudian promosi dilakukan dari mulut ke mulut. Kalau punya modal lebih, mungkin memasang spanduk atau iklan ya. Nah sekarang situasinya berbeda. Sekarang pelaku UMKM yang berada di sebuah desa pun bisa menawarkan produknya kepada konsumen di kota lain. Nah produk makanan lokal bisa dikenalkan melalui media sosial. Kerajinan tangan bisa dipasarkan melalui marketplace. Jasa bisa ditawarkan melalui platform digital. Kemudian pembayaran bisa dilakukan secara non-tunai, komunikasi dengan pelanggan juga bisa berlangsung melalui WhatsApp. Jadi teknologi digital ini pendengar sebenarnya memberikan ruang yang sangat besar ya bagi UMKM untuk berkembang. Namun ada satu syaratnya penting, yaitu pelaku UMKM harus mau melek digital. Nah ini menjadi kuncinya ya, di mana melek digital ini bukan berarti harus menjadi ahli teknologi ya, bukan berarti juga harus menguasai semua aplikasi. Bukan juga setiap pelaku usaha ini harus menjadi influencer atau content creator, tidak ya. Jadi melek digital ini pendengar sederhananya adalah mampu memahami, kemudian menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital secara tepat untuk mendukung usaha. Misalnya seorang penjual makanan mulai menggunakan WhatsApp bisnis, seorang pengrajin mulai memotret produknya dengan lebih baik ya dan memasarkannya melalui Instagram, atau pedagang mulai menggunakan QRIS nih untuk memudahkan pembayaran. Jadi pelaku usaha ini mulai memanfaatkan marketplace, atau seorang pemilik usaha ini mulai menggunakan AI untuk membantu mencari ide konten, membuat deskripsi produk, atau menyusun materi promosi. Jadi hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari transformasi digital. Jadi digitalisasi UMKM ini tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Jadi pendengar, kadang ada pelaku usaha yang mengatakan, saya tidak mengerti teknologi, saya sudah tua, sulit belajar aplikasi, saya usahanya kecil, buat apa memakai digital? Nah, justru pendengar, disinilah kita perlu mengubah cara pandang ya. Jadi, karena teknologi tidak seharusnya membuat kita merasa semakin sulit, teknologi ini justru harus membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Kalau pelanggan lebih nyaman memesan melalui WhatsApp, mengapa tidak untuk dimanfaatkan ya? Kalau pelanggan ingin membayar menggunakan QRIS, mengapa tidak ini disediakan saja? Kalau orang mencari produk, kita mulai mencari produk melalui Google atau media sosial, mengapa usaha kita tidak hadir di sana? Jadi karena ini hari ini ya, pelanggan tidak hanya datang dari depan rumah atau depan toko, jadi pelanggan ini juga datang dari layar telepon genggam. Dan UMKM memahami perubahan perilaku konsumen seperti inilah yang memiliki kesempatan untuk membuka pasar lebih luas. Apakah Anda, jadi pertanyaannya adalah apakah Anda sebagai pelaku UMKM ingin mengembangkan usahanya. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk melek digital.

0: Las Tachita.
1: Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami temani Anda di Beranda Astacita untuk sore hari ini ya, yang membahas tentang ekonomi digital, di mana sore hari ini dengan topik melek digital, UMKM makin berdaya. Dan pendengar, kalau kita berbicara mengenai keuntungan ya, salah satu keuntungan terbesar dari teknologi digital bagi UMKM ini adalah jangkauan pasar. Jadi bayangkan seorang ibu di Lombok ini membuat produk makanan khas daerah. Jadi sebelum mengenal digital, mungkin konsumennya hanya tetangga, teman, atau orang yang kebetulan datang ke tempatnya ya. Tetapi ketika produknya diperkenalkan melalui media sosial, tentu ini jangkauannya akan berubah ya. Orang di Mataram bisa melihat, orang di Bima bisa melihat, di Sumbawa juga bisa melihat, bahkan orang di luar NTB pun bisa mengenal produk tersebut. Tentu saja tidak berarti setelah masuk media sosial langsung otomatis laris ya, tetapi setidaknya ada satu hal yang berubah. Kesempatan untuk ditemukan oleh calon pelanggan ini menjadi jauh lebih besar. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh pelaku UMKM, di mana digital ini bukan hanya tempat untuk berjualan, digital adalah tempat untuk memperkenalkan siapa kita, apa produknya, dan mengapa orang perlu mengenal usahanya. Misalnya seorang pengusaha tenun, dia tidak hanya menjual kain, dia bisa menceritakan proses pembuatannya, menceritakan motifnya, menceritakan nilai budaya di balik motif tersebut, memperlihatkan siapa yang membuatnya, dan menampilkan bagaimana proses produksinya itu ya. Kemudian ini memberikan informasi bagaimana cara membeli. Dengan begitu tentu konsumen tidak hanya melihat barang, konsumen mendapatkan cerita, dan cerita ini bisa membangun kedekatan. Di era digital ini ada satu tantangan besar memang ya. Banyak usaha yang bagus tetapi tidak terlihat. Jadi produknya bagus, rasanya enak, kemudian pelayanannya baik, harganya juga masuk akal ya. Tetapi orang tidak tahu bahwa usaha itu ada. Nah, disinilah kemampuan digital menjadi penting. Karena dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, produk yang tidak dikomunikasikan dengan baik bisa kalah dengan produk yang sebenarnya biasa saja tetapi mampu dipromosikan dengan baik. Karena itu pelaku UMKM perlu belajar hal-hal dasar ya, bagaimana membuat foto produk, kemudian menulis keterangan produk, menjawab pelanggan, membuat konten yang sederhana, menggunakan media sosial, kemudian menerima pembayaran digital, menjaga keamanan akun. Tidak harus langsung sempurna ya, mulai saja dari satu hal, yakni hari ini belajar membuat foto produk, besok kemudian belajar membuat katalog, membuat konten, kemudian belajar menggunakan fitur pembayaran digital. Jadi sedikit demi sedikit ya, kemampuan digital akan terbentuk. Dan pendengar, ada satu hal lagi yang penting ini pendengar ya. Jangan merasa bahwa digital ini hanya milik anak muda, tidak. Digital ini adalah ruang bersama. Anak muda memang mungkin lebih cepat beradaptasi dengan aplikasi, tetapi pengalaman bisnis yang dimiliki pelaku UMKM ini yang lebih senior adalah modal yang sangat berharga. Bayangkan kalau pengalaman berdagang bertahun-tahun, bertemu dengan teknologi digital, itu bisa menjadi kombinasi yang sangat kuat ya. Jadi pengalaman memahami pelanggan, bertemu dengan kemampuan memanfaatkan media sosial, pengalaman memahami kualitas produk ini bertemu dengan marketplace, pengalaman membangun kepercayaan pelanggan, dan ini bertemu dengan komunikasi digital. Jadi bukan soal tua atau muda ya, bukan soal siapa yang paling pintar teknologi, tetapi siapa yang mau terus belajar dan beradaptasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Linda hasta Cita. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di Beranda Asta Cita untuk sore hari ini ya. Beranda Asta Cita, ekonomi digital dengan topik melek digital, UMKM makin berdaya. Ya, benar sekali pendengar ya, ketika kita berbicara tentang digitalisasi UMKM, jangan sampai pemahaman kita hanya sebatas saya punya Instagram, selesai. Atau saya sudah punya marketplace, selesai. Digitalisasi usaha sebenarnya jauh lebih luas ya pendengar. Jadi teknologi ini bisa membantu pelaku UMKM dalam banyak hal, mulai dari pemasaran, kemudian komunikasi dengan pelanggan, pembayaran, pencatatan transaksi, sampai pengembangan ide usaha. Misalnya dalam hal promosi, dulu seorang pelaku usaha mungkin harus mencetak brosur, dan sekarang promosi ini bisa dilakukan melalui video pendek ya. Tidak harus menggunakan kamera mahal, telepon genggam pun cukup. Yang penting produknya jelas, informasinya benar, dan kontennya ini dibuat secara konsisten. Kemudian dalam hal pembayaran, pembayaran digital juga bisa memberikan pilihan lain ya kepada pelanggan. Jadi pelanggan tidak harus selalu membawa uang tunai. Kemudian dari sisi pencatatan, berbagai aplikasi digital ini juga dapat membantu pelaku usaha ini melihat pemasukan dan pengeluaran. Jadi hal yang kelihatannya sederhana tetapi sebenarnya sangat penting ya. Karena salah satu masalah usaha kecil adalah terkadang uang usaha dan uang pribadi ini bercampur. Hari ini mendapatkan keuntungan, besok digunakan untuk kebutuhan pribadi, akhir bulan bingung. Sebenarnya usaha saya ini untung atau tidak? Nah, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi untuk mencatat transaksi ini bisa membantu pelaku usaha untuk memahami kondisi keuangannya. Jadi pendengar, ada lagi teknologi yang saat ini makin banyak dibicarakan ya, yakni AI. Nah, jadi pelaku UMKM, AI ini juga bisa dimanfaatkan secara sederhana, misalnya untuk mencari ide nama produk, mencari ide konten promosi, membantu membuat draft caption, membantu menyusun daftar pertanyaan pelanggan, mencari ide kemasan, atau bisa juga membantu membuat perencanaan konten media sosial. Tetapi yang perlu diingat, AI ini adalah alat bantu ya, bukan pengganti pemilik usaha. Jadi sentuhan manusia ini juga tetap penting, karena yang paling memahami produk adalah pemilik usahanya itu sendiri ya. Jadi yang memahami pelanggan ini adalah pemilik usaha, yang mengetahui kualitas produk ini juga pemilik usaha. Jadi teknologi ini membantu pekerjaan, tapi karakter usaha, kemudian kejujuran, kualitas produk, dan pelayanan tetap menjadi tanggung jawab manusia. Nah pendengar, semakin kita aktif menggunakan teknologi, semakin penting juga kita memahami keamanan digital. Jadi jangan sembarangan ya untuk memberikan semacam kode OTP mungkin ya. Jangan memberikan PIN kepada orang lain. Jangan mudah percaya dengan pesan yang meminta data pribadi. Jangan juga sembarangan mengklik tautan. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan pengamanan tambahan pada akun jika tersedia. Karena bagi pelaku UMKM, akun digital ini bukan sekedar akun media sosial ya, di dalamnya bisa terdapat data pelanggan, kemudian komunikasi bisnis, informasi transaksi, bahkan reputasi usaha. Jadi melek digital ini berarti bukan hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menggunakannya dengan aman.

Di Beranda Asta Cita masih kami temani Anda dalam ekonomi digital ya. Dan pendengar, kalau kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan kita hari ini, ada satu pesan penting di mana UMKM tidak harus menjadi perusahaan besar ya untuk memanfaatkan teknologi. Jadi usaha kecil ini pun bisa memulainya. Seorang pedagang di pasar ini bisa belajar membayarnya digital. Pemilik warung bisa menggunakan WhatsApp untuk menerima pesanan, atau pengusaha makanan yang di rumah-rumah ini bisa juga membuat katalog digital. Pengrajin juga bisa, petani, pelaku usaha, semua bisa dimulai dari langkah kecil ya. Jangan menunggu usaha besar baru belajar digital. Justru belajar digital ini bisa menjadi salah satu jalan ya untuk membuat usaha terus bertumbuh. Jadi mungkin hari ini masih belum mengerti bagaimana membuat konten, tidak masalah, belajar. Mungkin belum tahu bagaimana menggunakan marketplace, maka perlu belajar ya. Belum tahu cara menggunakan QRIS, cari informasinya. Atau belum memahami AI, maka pelajari secara perlahan. Karena di dunia usaha ini pendengar, kemampuan untuk beradaptasi ini seringkali sama pentingnya dengan kemampuan untuk menjual. Dunia berubah, cara orang mencari informasi berubah, cara orang berbelanja pun berubah ya, cara orang membayar berubah, dan cara orang menemukan sebuah produk ini juga berubah. Karena itu UMKM ini juga perlu untuk bergerak mengikuti perubahan tersebut. Bukan berarti meninggalkan cara-cara lama yang masih baik ya, tetapi bagaimana menambahkan kemampuan.

teknologi hanyalah alat yang membuatnya, berarti adalah keberanian, keberanian kita untuk belajar dan menggunakan dengan bijak. Dan untuk para pelaku UMKM dimanapun berada, jangan takut dengan perubahan, pelajari, manfaatkan, jadikan teknologi sebagai jalan untuk membuka peluang. Karena ketika UMKM semakin melek digital, bukan hanya usahanya yang semakin berdaya ya, tetapi semakin banyak peluang ekonomi yang bisa tercipta. Sampai di sini kami temani Anda di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, yang membahas tentang bagaimana melek digital UMKM makin berdaya. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 17 nanti kami akan temani Anda dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk itu tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: dan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.
2: Dari penetapan masih daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani pajak daerah ini. Ada PBJ di hotel, restoran, hiburan, air tanah, galian C, parkir.
3: Selamat sore pendengar, BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas. Sementara itu, PAT Buleleng 2026 ditargetkan Rp823 miliar rupiah dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar Rp64 miliar rupiah. Itulah pendengar buka-buka berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Salsabila Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melapor setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas.
1: Kalau emang dilihat, nggak cuman menyasar ke tingkat kota saja, tapi ternyata kabupaten sekarang udah diserang terkait dengan narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak masyarakat lebih peduli terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak bersikap pasif apabila menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat dinilai penting karena upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat saja. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi persoalan narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya masyarakat perlu memiliki kepedulian sekaligus keberanian untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah persoalan narkotika semakin meluas. Komang Yuda menegaskan penanganan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum. BNNK Buleleng juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pencegahan. Menurutnya persoalan narkotika tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga secara sendiri.
1: Narkoba itu tidak bisa kita perangi secara sendiri, namun kita harus perangi secara bersama-sama.
4: Kepala BNNK Komang Yuda meminta masyarakat segera melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika kepada BNNK Buleleng atau aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan aktif mengikuti program pencegahan narkotika. Menurutnya keluarga memiliki peran penting sebagai benteng awal pencegahan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak serta memperhatikan aktivitas dan lingkungan pergaulannya. Pencegahan juga perlu melibatkan sekolah, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat agar ketahanan terhadap ancaman narkotika semakin kuat.
1: Kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga ya, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga.
4: BNNK Buleleng mengajak masyarakat mengarahkan anak dan remaja pada kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan sosial, dan ekstrakurikuler. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan indikasi narkotika di lingkungannya. Kolaborasi seluruh elemen dinilai penting untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauwaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauwaru, Kecamatan Jembrana.
5: Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauwaru.
6: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Tegalwaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jemberana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dawaru, Kecamatan Jemberana. Penyaluran bantuan ini dilakukan menggunakan kendaraan taktis water cannon untuk membantu pihak sekolah dan warga sekitar yang kesulitan memenuhi kebutuhan air harian akibat musim kemarau. Kepada RRI kemarin, Kasih Humas Polres Jemberana Ibda Iputu Budi Arnahim menyampaikan bahwa aksi tanggap darurat ini merupakan perintah langsung dari Kapolres Jemberana AKBP Seri Sinta Megren Simamora sebagai bentuk kepedulian nyata kepolisian terhadap permasalahan sosial di masyarakat.
5: Bantuan air bersih ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya Polres Jemberana di lingkungan sekolah, yang mana dalam situasi saat ini adanya keterbatasan ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah. Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dawaru.
6: Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga sekolah, agar selalu bijak menggunakan dan memanfaatkan air bersih, mengingat musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga Desember mendatang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pak Buleleng 2026 ditargetkan Rp823 miliar dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar Rp64 miliar. Bapenda Buleleng mengoptimalkan penerimaan melalui samsat keliling, door to door, dan gerai samsat.
2: Dari pendapatan asli daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 sebesar Rp823 miliar. Dari target tersebut, sektor pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan dengan target penerimaan mencapai Rp64 miliar. Kepala Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawo mengatakan PAD Buleleng berasal dari berbagai sumber pendapatan yang dikelola daerah termasuk 12 jenis pajak daerah. Di antaranya pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan atau PBB, hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
2: Jadi Kabupaten Buleleng melalui kami Badan Pendapatan Daerah, jadi ada amanah PAD, ya total PAD keseluruhan itu 823 miliar. Dari pendapatan asli daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani pajak daerah ini. Ada PBB di hotel, restoran, hiburan, air tanah, galian C, parkir, PPC, pajak pembangunan, kemudian ada BPHTB, galian C, yang kemudian yang paling favorit ini adalah pajak kendaraan bermotor PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
7: Ia mengatakan selain PKB, penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB juga menjadi bagian penting dalam mendukung pendapatan daerah. Target penerimaan BBNKB pada 2026 mencapai sekitar Rp66,7 miliar. Untuk mengamankan target penerimaan PKB, Bapenda Buleleng melakukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan samsat keliling, razia gabungan, serta pelayanan secara door-to-door dengan mendatangi masyarakat yang masih memiliki kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2: Kami berupaya optimal sekali mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, tentu door-to-door, samling, samsat keliling, kita sudah punya mobil. Yang kemudian rahasia gabungan yang mensosialisasikan bagi teman-teman atau masyarakat yang masih belum nyamsar, kita himbau nyamsar. Kemudian door to door, ngedor istilahnya. Yang paling geras adalah kita buka gerai samsat di Kecamatan Grogak. Jadi di gedung paten kantor camat Grogak kita udah buka gerai, perpanjangan pelayanan lah.
7: Selain memperkuat pelayanan, masyarakat juga mendapatkan kesempatan memanfaatkan kebijakan pembebasan pokok pajak dan denda PKB melalui Pergub nomor 23 tahun 2026. Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari 2 tahun dengan cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Perawi Bawo mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut selama periode yang telah ditetapkan, yakni hingga 11 November 2026. Masyarakat diharapkan memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai salah satu dukungan terhadap pembangunan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Mendengar stigma terhadap persoalan kesehatan mental masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan bunuh diri di Bali. Kepedulian dan dukungan dari lingkungan sekitar dinilai penting untuk mendorong seseorang berani mencari pertolongan.
8: Berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support.
9: Upaya pencegahan bunuh diri di Bali perlu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental, membuka ruang aman, mendengarkan, serta memberikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi masalah dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan. Bukan bersama dosen prodi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sekaligus aktivis kesehatan mental KPSI Simbul Bali, Dr. Yohanes Herdianto mengatakan perubahan narasi tentang bunuh diri penting untuk mematahkan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu membangun kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan kesehatan mental.
8: Untuk pencegahan tentu saja kemudian kita sebagai komunitas maupun masyarakat berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support terkait dengan masyarakat yang atau teman-teman di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Itu sih sebenarnya kalau kaitannya dengan mengubah narasi tentang bunuh diri itu.
9: Yohanes menyebut Bali memiliki kerentanan tersendiri karena ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, perubahan sosial dan adat, serta masih tingginya stigma terhadap persoalan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap memendam masalah dan takut mencari bantuan profesional karena dianggap lemah atau tabu.
8: Kalau kita mau mengubah narasi tentang bunuh diri ini, jangan ditunggu bunuh dirinya, tapi kemudian mulailah dari hari ini sekarang untuk kemudian mau untuk mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita, saudara kita.
9: Ia menilai akses layanan kesehatan jiwa di Bali masih belum merata, meskipun secara umum layanan kesehatan jiwa sudah berkembang. Karena itu, masyarakat yang tidak mampu memberikan bantuan secara langsung didorong untuk mengarahkan orang yang membutuhkan kepada profesional kesehatan jiwa. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV terhadap anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini capaian imunisasi HPV pada anak laki-laki mencapai 76,26% dari sasaran 29.000 lebih.
10: Bulan imunisasi anak sekolah di tahun 2026 ini adalah pemberian imunisasi.
11: Program imunisasi human papilloma virus HPV di Bali kini diperluas kepada anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini cakupan imunisasi HPV untuk anak laki-laki telah mencapai 76,26% dari total sasaran 29.818 anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti mengatakan, perluasan sasaran imunisasi HPV merupakan bagian dari pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Selain anak laki-laki, imunisasi tersebut juga menyasar anak perempuan kelas 5 SD. Berdasarkan data dari 28.573 anak perempuan yang menjadi sasaran, capaian imunisasi HPV telah mencapai 76,29%.
10: Untuk imunisasi HPV pada anak laki sama anak perempuan ya di kelas 5 ini sementara masih sampai 21 September sih kita tarik datanya. Untuk yang anak laki-laki itu total sasarannya itu 29.818 per 21 September mencapai 76,26%.
11: Pelaksanaan imunisasi HPV ini terjadwal dilakukan melalui sekolah-sekolah. Anak yang belum mendapatkan imunisasi karena sakit atau alasan lainnya akan dijangkau melalui kegiatan sweeping oleh petugas puskesmas.
10: Secara terjadwal, biasanya kalau puskesmas kan menjadwalkan ke sekolah-sekolah. Dan secara terjadwal mungkin sudah selesai atau bisa juga sesuai dengan kesepakatan sekolah masih dilanjutkan di bulan Oktober ini. Seperti itu.
11: Menurut Raka Susanti, pengejaran sasaran yang belum mendapatkan imunisasi masih dilakukan hingga Oktober 2026 ini. Ia menambahkan pemberian vaksinasi HPV ini secara khusus ditunjukkan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus human papilloma virus termasuk berbagai jenis kanker. Ditekankan HPV ini tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan. Infeksi HPV juga dapat berhubungan dengan berbagai penyakit dan kanker lainnya sehingga anak laki-laki juga perlu mendapatkan perlindungan melalui imunisasi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAS memperluas penerima manfaat hingga seluruh kabupaten dan kota di Bali agar pengelolaan zakat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong kerjasama LAS dan Kanwil untuk bisa bermitra kolaboratif agar
4: kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAS memperluas jangkauan penerima manfaat hingga ke seluruh kabupaten kota di Bali. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan zakat tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau lebih banyak mustahik. Perluasan layanan juga diharapkan membuat dana zakat memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang lebih luas. Pesan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Haji Lewa Karma, saat menerima audiensi jajaran LAS Dompet Sosial Madani atau DSM Bali di kantor wilayah Kemenag Bali. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara Kemenag dengan lembaga pengelola zakat. Selain membahas pengembangan program, audiensi juga membicarakan agenda kelembagaan DSM ke depan. Haji Lewa Karma mengatakan, LAS memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran. Karena itu cakupan penerima manfaat perlu terus diperluas agar layanan zakat dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah di Bali.
12: LAS yang sebagai perpanjangan kepercayaan umat untuk mengumpulkan zakat infak sedekah itu tentunya berpotensi untuk menggarap masyarakat umat yang kondisi ekonominya kurang. Nah, kalau dalam sistem zakat, mereka yang berhak itu ada 8 asnat.
4: Menurut Haji Lewa Karma, hubungan Kemenag dan LAS tidak hanya terkait administrasi dan perizinan, tetapi juga peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Ketua LAS DSM Bali, Andi Krisna, menyampaikan apresiasi atas komunikasi dengan Kemenag Bali serta agenda perpanjangan izin melalui visitasi Kementerian Agama RI. Ketua Tim Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Bali, Uswatun Hasanah, mengatakan kolaborasi dengan DSM dapat terus dikembangkan. Pada tahun 2025, DSM telah menjalankan kemitraan di Jemberane, Buleleng, dan Denpasar. Kerjasama diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan layanan sosial keagamaan. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat. Kemenag Bali dorong LAS memperkuat tata kelola, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Legalitas diharapkan menjadi dasar untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan dampak program bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, anggota DPD RI Dapil Bali Nilo Jelantik menyalurkan 200 paket beras premium kepada masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan, Buleleng. Bantuan tersebut merupakan kerjasama DPD RI dan Perum Bulog untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.
13: Tidak ada permintaan dari warga, tapi ini adalah merupakan kewajiban kami bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat.
7: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyalurkan 200 paket beras premium kemasan 5 kg kepada masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan, Buleleng, Bali pada Kamis kemarin. Bantuan beras tersebut merupakan hasil kerjasama DPD RI dengan Perum Bulog. Nilo Jelantik mengatakan penyaluran beras ini menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut selama periode Agustus dan September 2026, total beras yang telah disalurkan di Bali mencapai 3,5 ton. Untuk Kelurahan Kampung Kajanan, bantuan yang diberikan sebanyak 200 paket atau setara 1 ton beras. Menurutnya penyaluran bantuan tersebut bukan semata karena adanya permintaan dari masyarakat, melainkan upaya untuk mengembalikan manfaat anggaran dan kerja kelembagaan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
13: Tidak ada permintaan dari warga, tapi ini adalah merupakan kewajiban kami bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat untuk penyaluran yang seharusnya di mana masyarakat membutuhkan. Setiap masyarakat kan kebutuhannya, kalau pangan kan semua membutuhkan pangan, tapi ada juga yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan akses publik, membutuhkan kemudian keadilan bagi hak mereka, dan dengan jumlah tim kami yang sangat terbatas, ya kami melakukan yang terbaik, mendapatkan solusi dari setiap permasalahan mereka, dan memastikan kepala daerah dan juga wakil rakyat lainnya juga Urun Rembuk juga bersama-sama bisa mengerjakannya bersama kami.
7: Selain menyalurkan bantuan, Nilo Jelantik juga menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan. Ia mengatakan penyerapan aspirasi dilakukan untuk mencatat berbagai persoalan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan efisien. Sementara itu, Lurah Kampung Kajanan Dewa Komang Suwardi Raga Setiawan menyambut baik bantuan tersebut. Ia menyebut penerima bantuan telah didata sebelumnya dengan prioritas masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan sosial, terutama kelompok lansia dan janda.
14: Kalau beras yang bersyukur sekali Niki, kebetulan Niki yang hari ini dapat Niki. Kan kebetulan juga belum pernah dapat yang kita sampaikan kepada warga nih, kan tokoh-tokoh di sini yang sehari ini dapat itu yang selama ini belum pernah mendapat bansos. Makanya itu yang bersyukur sekali. Ya, selama ini kan pembagian bansos kan dengan kondisi makin rata-rata memang banyak yang susah ya. Dengan bank bagian ini yang bersyukur sekali gitu.
7: Selain itu ia menyampaikan bahwa kondisi pemuda menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian di Kampung Kajanan dan telah disampaikan kepada Niloh Jelantik. Ia berharap ke depan tersedia banyak kegiatan positif bagi generasi muda sebagai bagian mencegah penyalahgunaan narkoba. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas. Sementara itu, PAT Buleleng 2026 ditargetkan Rp823 miliar rupiah dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar Rp64 miliar rupiah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsa Bilsabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di siaran Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung aktivitas selama sepekan. Ini bagian, bagi sebagian dari kita yang Jumat sore ini mungkin menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena setelah ini ada waktu untuk sedikit mengendurkan aktivitas, istirahat, dan menikmati akhir pekan. Mungkin ada yang sore ini masih berada di perjalanan pulang dari tempat kerja, ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan terakhir ya, sebelum meninggalkan kantor, atau mungkin sudah berada di rumah nih sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga. Jadi apapun aktivitas Anda sore ini ya, semoga perjalanan menuju akhir pekan ini bisa berjalan lancar. Dan pendengar, weekend ini tidak selalu harus diisi dengan pergi jauh ya, atau agenda yang padat. Kadang justru akhir pekan yang sederhana ini bisa terasa lebih menyenangkan. Jadi istirahat yang cukup, kemudian berkumpul bersama keluarga, bertemu sahabat, menikmati makanan favorit, atau sekedar memberikan waktu kepada diri sendiri ya, untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai, hobi Anda. Kalau selama sepekan pikiran sudah penuh dengan pekerjaan dan berbagai urusan, mungkin akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan ya, kesempatan untuk sedikit berhenti, menarik napas, kemudian mengisi kembali energi Anda. Dan bagi Anda yang sudah punya rencana untuk akhir pekan, silakan dinikmati, mau jalan-jalan, olahraga, kulineran, mengunjungi keluarga, atau sekedar menikmati suasana sore dan malam di sekitar kota juga boleh-boleh saja ya. Yang penting tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keselamatan. Karena sebenarnya yang kita cari ya dari akhir pekan ini bukan selalu tempat yang jauh atau sesuatu yang mahal ya. Terkadang kita hanya membutuhkan waktu, waktu yang berkualitas ya. Berkualitas bersama keluarga, bersama orang-orang yang membuat kita merasa nyaman. Jadi selamat menyambut akhir pekan untuk Anda. Semoga Jumat sore ini menjadi penutup yang baik ya untuk satu pekan yang sudah dilalui. Dan semoga Sabtu dan Minggu nanti memberikan kesempatan ya bagi kita untuk beristirahat, menikmati kebersamaan, serta kembali menyiapkan diri menghadapi pekan berikutnya. Dan yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kami cukupkan ya untuk menghadirkan beberapa lagu di sore hari ini, karena saatnya kami akan menemani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib ya untuk hari ini. Azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Menanti kumandang azan maghrib, nanti kami akan hadirkan renungan senja, kemudian kita akan sama-sama juga menyimak dan resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tentunya sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami. Kami temani dalam Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh

0: Satu.
1: Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita masuk ke azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah As-Saffat ayat 114 sampai dengan 126 yang dibawakan oleh Qoriyah Nur Waidah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18:04 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini untuk Anda mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sehat.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta? Lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Nuansa Islami di sore menuju malam hari ini. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Tepat di pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram, dan kita akan ikuti bersama rangkaian NTB malam ini. Dari Pro 1 RRI Matus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Jumpa lagi kita di hari ini Sabtu 2 Oktober 2026. Tadi ada rekan Andi Sandi yang menemani pendengar mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada saya Bini Pertama yang akan menemani pendengar hingga usai siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali tugas saya di malam hari ini, kami ajak Anda untuk membuka sebuah cek fakta dari sebuah video akun Instagram M. Fafia pada Selasa 15 September kemarin yang menampilkan klaim jika kandungan maltodekstrin pada susu formula ini sangat berbahaya bagi bayi karena bisa menyebabkan obesitas. Unggahan tersebut disertai narasi. Nemu barusan, beneran ikut speechless lihat grafiknya. Baru tahu kalau indeks glikemik lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas. Hingga Jumat 2 Oktober, unggahan ini telah mendapat lebih dari 200 tanda suka dan menuai hampir 200 komentar. Tim pemeriksaan fakta melakukan penelusuran artikel mengenai maltodekstrin melalui Google dan menemukan artikel yang berjudul Maltodekstrin pada susu formula aman, bukan penyebab diabetes ataupun gagal ginjal pada anak. Artikel tersebut memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodekstrin dalam susu formula. Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Resin Kushardiana menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Ia menegaskan bahwa keberadaan maltodekstrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula pada suatu produk yang lebih tinggi. Kandungan gula dapat diperiksa melalui label kemasan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar dari Mataram, kami ketengahkan sebuah informasi menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama GIZ menggandeng Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk merintis skema pembiayaan risiko bencana yang terukur. NTB dipilih sebagai daerah percontohan sebelum konsep tersebut dikembangkan secara nasional. Nah, rintian ini dibahas dalam pre-findings meeting di Hotel Santika Mataram di bulan Agustus 2026 kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan data dan analisis pembiayaan risiko bencana yang berlangsung sejak 10 hingga 19 Agustus 2026. Nah, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB mengatakan bahwa penguatan ketangguhan bencana tidak cukup melalui mitigasi fisik. Pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat membutuhkan akses pembiayaan memadai dan cepat ketika bencana terjadi. Menurutnya, integrasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan mekanisme keuangan strategis dan instrumen asuransi untuk memperkokoh kesiapsiagaan, kecepatan tanggap darurat, serta efektivitas ketangguhan pasca bencana bagi masyarakat. Langkah konkret yang dilakukan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan bencana yang sedang berjalan saat ini, pemetaan dinamika penawaran dan juga permintaan pada sektor-sektor perekonomian vital di NTB seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pemetaan berbagai hambatan dari aspek hukum, finansial, maupun kelembagaan. Melalui identifikasi menyeluruh tersebut, inisiatif ini menjajaki peluncuran mekanisme perlindungan finansial yang tepat guna dan adaptif di tingkat tapak. Beberapa instrumen pembiayaan yang tengah dikaji antara lain skema asuransi mikro, pembentukan dana cadangan, serta instrumen pengalihan risiko. Lebih lanjut, program ini mengusung pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan pembiayaan risiko iklim dan bencana ke dalam skema perlindungan sosial adaptif. Kemudian langkah ini dirancang sebagai bentuk investasi solusi terpadu untuk membangun kapasitas komprehensif masyarakat di setiap fase siklus bencana, yaitu kapasitas adaptif, kapasitas antisipatif, sehingga kemampuan dalam menyerap dampak ataupun resiko bencana. Dalam proses pengumpulan data, mendengar perumusan rekomendasi dan rangkaian kegiatan ini melibatkan proses konsultasi publik yang komprehensif dan merangkul seluruh jajaran instansi pemerintah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, mendengar, pukul 19.23 menit nanti akan sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Timpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wan Timpres Pratito mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wan Timpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
6: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
5: Selain melantik anggota Wan Timpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wan Timpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
7: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
5: Anggota Wan Timpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Kusumudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta
8: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di industri yang mari kita
8: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
4: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
8: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi ya, kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau menyampaikan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan dan kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi hormat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dan juga sebagai pembina kawasan industri, menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
2: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Hairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
14: Ini Pak, berapa sih Pak?
13: Apa yang menyisih
14: ya?
13: Boleh Pak, Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal.
17: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Jenwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRB 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Priyan Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Cilomang. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faizal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ali Hasanah melaporkan.
3: Terdengar bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
6: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya kalau wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
7: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan yang mereka istilahkan turun kamar menggunakan HP hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh.

Ya saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: crazy.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 20 lewat 41 menit. Pendengar, di akhir pekan, nah ini sering identik ya dengan bepergian, karena memang digunakan untuk berlibur bersama keluarga ataupun dengan teman. Memang ada yang memilih jalan-jalan untuk ke tempat wisata, menikmati kuliner, bertemu teman, atau sekedar mencari suasana baru di luar rumah ya. Tapi memang sebenarnya liburan tidak harus selalu pergi jauh. Rumah ini bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi setelah menjalani rutinitas selama satu pekan. Ya, kadang-kadang yang kita butuhkan bukan perjalanan panjang ya, tapi waktu untuk berhenti sejenak. Bangun sedikit lebih santai, kemudian menikmati sarapan tanpa terburu-buru. Bisa membuat kopi atau teh, mendengarkan musik kesukaan, membaca buku, kemudian menonton film, atau sekedar duduk-duduk di teras sambil menikmati udara pagi. Tentunya hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat biasa, tapi ketika dilakukan dengan tenang justru bisa memberikan rasa yang nyaman. Karena mungkin keseharian kita dalam satu minggu, hal-hal sederhana seperti itu tidak bisa kita lakukan setiap hari. Selama hari kerja juga, pendengar ya, kita sering dikejar waktu. Bangun pagi, bersiap, bekerja, menghadapi perjalanan, kemudian menyelesaikan berbagai pekerjaan. Kemudian kembali ke rumah dengan kondisi lelah. Nah, tentunya karena itu, pendengar, akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk memulihkan tenaga, bukan justru menambah kelelahan. Kalau tubuh memang membutuhkan tidur, berikan kesempatan untuk beristirahat. Kalau pikiran membutuhkan ketenangan, kurangi aktivitas yang terlalu padat. Dan tidak semua waktu luang harus diisi dengan kegiatan pastinya. Ada kalanya tidak melakukan apa-apa merupakan bagian dari istirahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, di rutinitas hari kerja ya, kita sering dikejar waktu. Bangun pagi, kemudian bersiap bekerja, menghadapi perjalanan, menyelesaikan berbagai pekerjaan, kemudian kembali ke rumah dalam kondisi lelah. Nah, liburan di rumah akan terasa berbeda kalau kita sedikit mengubah suasananya. Misalnya membersihkan kamar, merapikan ruang keluarga, mengganti posisi beberapa barang, membuka jendela agar udara masuk, kemudian memutar musik yang kita sukai. Bisa juga mencoba memasak makanan sederhana yang jarang dibuat sehari-hari. Tentunya tidak perlu makanan mahal ya. Justru kegiatan sederhana seperti membuat mie dengan tambahan telur dan sayuran, membuat nasi goreng atau memanggang roti, atau membuat kopi dan teh, ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Intinya bukan pada makanannya, tetapi pada suasana dan pengalaman yang kita ciptakan. Menarik juga untuk dicoba selama satu minggu, tentunya kita sudah terlalu sering melihat layar handphone, membalas pesan, membuka media sosial, membaca berita, melihat video pendek, dan tanpa terasa waktu berlalu begitu saja. Akhir pekan bisa menjadi kesempatan untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Tidak harus langsung ya, satu hari penuh tanpa handphone. Cukup mulai dari 1 jam, 2 jam, letakkan handphone, kemudian lakukan sesuatu yang sederhana. Misalnya membaca, menyiram tanaman, membersihkan rumah, memasak, ngobrol dengan keluarga ya, atau sekedar duduk menikmati suasana. Kadang kita baru menyadari bahwa ketenangan ternyata tidak membutuhkan banyak hal, tapi bagaimana kita membangun kedekatan dengan diri sendiri dan juga keluarga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Antrian haji di Indonesia diperkirakan bisa dipersingkat menjadi hanya 14 tahun. Kabar gembira ini sentra terdengar setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembersihan serta validasi data calon jemaah secara menyeluruh. Sebelumnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia tercatat rata-rata mencapai 26 tahun. Bahkan sejumlah daerah masa tunggu terlama sempat mencapai 49 tahun. Kepala Kementerian Haji dan Umroh, Haji Suparlan, mengatakan pemangkasan masa tunggu tersebut merupakan hasil evaluasi dan juga validasi terhadap data calon jemaah haji yang selama ini terdaftar. Menurutnya, angka masa tunggu yang mencapai puluhan tahun perlu ditelusuri kembali, karena tidak seluruh data mendaftar masih mencerminkan kondisi faktual.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila, karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Pak. Pak. Pak.
1: Eh, Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
0: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas. Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berangkat pada satu RRI Mataram, saat ini ya kalau kita melihat perkembangan media sosial dalam beberapa waktu terakhir, kita bisa melihat sebuah fenomena yang cukup menarik. Konten kreator tidak hanya dikenal melalui konten hiburan atau kuliner, perjalanan, kecantikan, ataupun kehidupan sehari-hari. Saat ini semakin banyak konten kreator yang menggunakan popularitas dan ruang digitalnya untuk bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi mereka membuat konten tentang membantu masyarakat yang membutuhkan, menggalang donasi, membagikan makanan, membantu biaya pengobatan, memperbaiki rumah warga, kemudian juga memberikan perlengkapan sekolah kepada anak-anak, hingga membantu pelaku usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan. Nah, tentunya fenomena ini pendengarnya menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya selalu tempat untuk mencari perhatian atau mengejar jumlah penonton. Media sosial juga bisa menjadi ruang untuk menggerakkan kepedulian. Dulu pendengar, ketika seseorang ya ingin melakukan aksi sosial, jangkauannya mungkin hanya sebatas lingkungan sekitar. Nah sekarang, satu unggahan di media sosial bisa dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Jadi seorang konten kreator yang menemukan seorang warga yang membutuhkan bantuan, ini bisa membuat video menceritakan kondisinya, kemudian mengajak para pengikutnya atau para penonton untuk ikut membantu. Tentunya yang menarik pendengar, bahwa respon masyarakat pun bisa datang dengan cepat. Ada yang memberikan donasi, ada yang menawarkan pekerjaan, ada yang memberikan kebutuhan pokok, bahkan ada pula yang mengetahui bahwa dirinya ternyata memiliki hubungan keluarga ataupun mengenal orang yang sedang dibantu. Termasuk tentunya juga ketika kontennya menjadi banyak ditonton ataupun viral, tidak menutup kemungkinan ya ini bisa membuka informasi kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait. Nah, disinilah kekuatan media sosial terlihat pendengar. Satu konten bisa mempertemukan orang yang membutuhkan dengan orang-orang yang ingin membantu. Artinya bahwa konten kreator bisa juga berperan sebagai jembatan sosial. Namun tentu saja, semakin besar pengaruh seorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Ya pendengar, kemudian satu pertanyaan yang sering muncul ketika konten-konten kemanusiaan ini hadir di media sosial. Apakah kebaikan tetap menjadi kebaikan ketika direkam atau dipublikasikan? Nah, pertanyaan ini tidak sederhana. Di satu sisi, dokumentasi aksi kemanusiaan bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Ketika seorang melihat ada orang lain yang membantu sesama, ini bisa muncul dorongan untuk melakukan hal yang sama. Bahkan sebuah video bantuan dapat membuka mata masyarakat bahwa di sekitar kita masih ada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Tapi tentunya pendengar, di sisi lain ada persoalan mengenai martabat orang yang perlu dibantu. Jangan sampai tentunya seorang yang sedang berada dalam kondisi sulit justru harus kehilangan privasi atau harga dirinya demi sebuah konten. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa besar bantuan yang diberikan, tapi juga bagaimana cara bantuan tersebut diberikan tanpa ditampilkan kepada publik. Orang yang sedang mengalami kesulitan pendengar tetap memiliki hak untuk dihormati. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan, tidak semua kondisi pribadi harus menjadi tontonan, dan tidak semua kebaikan juga harus dipertontonkan secara berlebihan. Fenomena konten kreator di bidang kemanusiaan pendengar juga memperlihatkan perubahan pola gotong royong. Dulu ketika kita mengenal gotong royong dalam bentuk warga berkumpul di lingkungan masing-masing, sekarang gotong royong bisa terjadi secara digital. Misalnya seorang yang ada di Mataram bisa membantu warga di daerah lain. Seorang yang sedang bekerja di luar daerah bisa ikut berdonasi untuk tetangganya di kampung halaman. Bahkan orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya dengan penerima bantuan juga bisa ikut mengambil bagian hanya karena melihat sebuah cerita di media sosial. Nah, ini tentunya bentuk baru dari solidaritas di masyarakat pendengar ya. Namun masyarakat juga perlu menjadi pengguna sosial media yang cerdas. Ketika ada ajakan donasi, jangan hanya tergerak oleh cerita yang menyentuh. Perhatikan juga siapa yang menggalang, bagaimana mekanisme pengumpulan dana, kemana bantuan disalurkan, dan apakah informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya semua ini pendengar, dikarenakan niat baik juga membutuhkan hati-hatian. Jangan sampai keinginan bantu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Nggak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: sini.
1: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
2: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
3: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Aku bangga dengan

waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari kedua dari bulan Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di hari Jumat ini semuanya mendapatkan berkah dari Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pastinya sehat semuanya. Malam hari ini kembali bersama saya, Beni Pratama, menemani pendengar di Ruang Rindu sampai 1 jam ke depan. Kami tunggu Anda di 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Silahkan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Mai.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Walaupun ada yang tidak sehat, tapi tetap harus sehat.
1: Tetap memang sehat. Walaupun kurang sehat.
0: Betul.
1: Soalnya doa itu adalah doa.
0: Betul, betul, betul sekali, Mbak Mai.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya Indonesia 80-90an. Ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya, Glenn Fredly, Kasih Putih, Inka Kristi, Gambaran Cinta.
1: Selalu Untuk Selamanya.
0: Oke, dia memang paling atas itu, Mbak Mai.
1: Iya, supaya paling depan diputer nanti.
0: Oke, siap.
1: Dan akhirnya malam ini ya.
0: Sila.
1: Buat ibu sama anak ini belum tidur ini. Selamat selalu ya.
0: Amin.
1: Nanti betul saya paling depan sekarang.
0: Ada
1: yang ngomong tadi.
0: Ada deh miss call, miss call.
1: Ya, yang paling pertama pun buka jembat katanya. Mudah-mudahan bisa, Pak ngomong. Ya, saya selalu ya, waktu nanti Elvin juga ada Yogi. Yogi udah pernah masuk.
0: Iya, Mas Yogi hilang deh.
1: Tapi kan di tempat aja ya.
0: Amin.
1: Ada Sahril, ada Raja, ada Tinggi, ada Jagan. Kalau Tinggi itu bangun.
0: Iya, memang. Nama wa- nama wafer.
1: Iya, wafer Tinggi. Jangan lupa juga Pak Nursa, gimana kabar? Ya selalu, udah masihnya Pak Andi. Ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar juga hilang. Ada Wani Rian juga, ada siapa ya, lagi dia sama suaminya. Ada Bung Kartini, gimana kabar yang di Lombok Timur. Ada Bang Rian juga, semuanya di Lombok Timur ya. Tempat terkecuali ini yang di luar daerah, kayak Ayu, Anwar, Pak Bram, Yuhija juga, dan Katanya.
0: Amin.
1: Jat, Pak Kristati, yang pernah masuk juga di Tawan, di Ibu, yang selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Pak Murbaidi juga, ada Ayu Jahat. Ini pasal aja ya.
0: Siap, Mak Mai.
1: Semuanya tempat terpisah. Sehat-sehat.
0: Amin.
1: Sehat. Dan banyak.
0: Amin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ujung-ujung tempatnya agak keresek-keresek sedikit ya Mbak Mai, tapi sudah tersampaikan salam-salamnya. Terima kasih untuk Mbak Mai ya, sebagai penelpon pertama di malam hari ini di Ruang Rindu. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di Mantang, Lombok Tengah. Di belakang Mbak Mai ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Enggak dia panas ungseng di peraya?
2: Iya, ada panas ya.
0: Kita
2: malam ini rasanya agak lah, enggak terlalu panas.
0: Kita berdoa mudah-mudahan hujan, musim hujan segera datang.
2: Ya,
0: betul.
2: Tapi belum waktunya hujan, tinggal 1 bulan atau setengah bulan mungkin ya.
0: Kalau Allah berkehendak akan jadi dia, Bunda Cahaya.
2: Waktunya ya.
0: Lagunya nanti saya pilihin Bunda ya.
2: Udah dipilihin, udah diformatir.
0: Nggih.
2: Okay. Ya dah dipilihin aja yang bagus-bagus. Jangan yang selu nanti nganggur.
0: Dia selu-selu lagunya tapi ini.
2: Iya.
0: Nanti deh kita coba.
2: Nggih, nanti kita. Udah dah. Tunggu dah sama Mas Benny sekarang sampai selesainya itu ya.
0: Siap.
2: Mungkin sampai besok pagi dia. Tapi nggak dengar besok pagi soalnya saya pun mau pergi ke puskesmas untuk senam kolanis.
0: Salamnya untuk siapa Bunda?
2: Iya, salam buat Bunda Siti Hajar. Sedang rusak HP-nya Bunda Siti Hajar itu sebabnya enggak dia anu monitor ya, tetap monitor dia.
0: Oh, tapi
2: HP-nya dia rusak.
0: Nggih. Baik. Mudah-mudahan segera sahabat bisa bergabung.
2: Bunda Hajar, Bunda Mia, Bunda Hil, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Mbak Warni, Mbak Marni, Pak Kinanti, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alvin, Mbak Kartini, Mbak Kenza, Pak Sukri, Mbak, Bang Raja, Bang Pajar, Bang Kezu, siapa lagi
0: nih kak?
2: Itu siapa namanya, Bang Anwar, terus Bajang Solehin, ya semuanya jaya.
0: Siap.
2: Mas Ben ya, selamat bertugas. Saya selalu akan sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih kembali Bunda Cahaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Cahaya di Praya Lombok Tengah. Selamat malam warga Praya Lombok Tengah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan ya. Amin. Di belakang Bunda Cahaya sebelum kita ke lagu satu lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sudah terhubung tapi belum ada suara dari ujung telepon sana. Sekali lagi, selamat malam, Ruang Rindu. Mang Fajar tadi ya sudah diangkat tapi belum ada suara, mungkin masih memperbaiki jaringan. Kita tunggu satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu.

0: tadi ada Mbak Ila, kemudian siapa lagi yang miss call Mbak Kenanti. Dicoba lagi ya.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kenzal, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah,
0: baik Bang Denny. Alhamdulillah, sedang sehat, sedang di rumah atau sedang bermain-main itu?
2: Di rumah malam-malam Bang Denny. Main-main.
0: Siapa tahu sedang bermain-main di rumah tetangga.
2: Lagi di tempat tidur ini, tapi belum berani tarik.
0: Mbak Kenza, lagunya mau gabung atau bagaimana?
2: Ada pasti Bang Denny, langsung pilih ya.
0: Ini sudah dipilih Fatur selalu untuk selamanya. Di bawahnya ada Grand Pledley Kasih Putih. Terus Inka Kristi yang Gambaran Cinta. Sama Sophia Lachu. Yang selalu untuk selamanya ya.
2: Ya, selalu untuk selamanya dan Fatur ya.
0: Oke, okay, sip.
2: Oke okay, deh. Salam-salam dulu kembali ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Nah, Pak saya tadi ada Bung Cahaya terus Abu Jakar Kini, Aisyah, ya kangen selalu dari Rian dan Aisyah ya. Selamat malam. Bapak Fajar, ada Bang Tanja, yes, ada Mbak Ira, ada Mbak Lale, ada Bang Alvin, ada Bang Orkes, Bang Raja, Pak Nur, Bu Kebaya, terus ada juga yang di Lombok Utara itu Pak Mauin
0: ya. Iya. Siapa lagi?
2: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat mal

Selang ya, yang di wilayah baru ini lama tak pulang. Apa kabar penduduk tetangga-tetangga aku, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kita ke Fatur, selalu untuk selamanya dulu ya. Nanti baru kita lanjut lagi di ruang rindu.

0: Bagaimana kembali kita di Ruang Rindu ya, 23 menit lewat tadi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami ajak kantor untuk bergabung di 0818020560000 atau di 646521. Selamat malam. Tut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti, bagaimana kabar?
1: Halo juga. Tadi malam gak bisa masuk,
0: udah
1: gak angkat padahal.
0: Iya. Betul. Tadi malam saya pikir jaringannya kayaknya Mbak Kinanti gak beres.
1: Iya. Sampai telepon yang sama masuk tadi malam.
0: Saya dapat siaran malam ini 3 malam berturut-turut. Kemarin.
1: Oh, bersamaan juga?
0: Sekarang dan besok malam.
1: Oh iya. Semoga kasih sehat malam ini ya.
0: Amin.
1: Lagunya sekarang lagu Indonesia.
0: Ya betul.
1: Nanti pilih lagu Gambar Cinta ya dan Intak Sapi.
0: Oke.
1: Oke, mau nyamperin dulu.
0: Silakan.
1: Buat Mang Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat Ila, Pai Marsila, buat Mbak Maya udah masuk. Mak, apa nanti telepon dia? Pamannya si Arab. Semoga dia dapat masuk. Pertama ya, kita tahu benda.
0: Dia pertama tadi.
1: Dia yang pertama. Siap lalu ya Mbak Maya. Terus buat Perhadi, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mangun, Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, Hataman, Bang Serahin, Bang Kinzo, Mbak Kinzo, Mas Yogi. Terus ada Mbak Nelly, Ica, Mbak Temuli, ada Maur ya. Ada Pak Musa, Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Damiludin, Pak Adisa Budin, ada Bunda Kasini, ada Pak Sukri, Bunda Marni. Semoga sehat ya, katanya Bunda Marni lagi kuat ya. Semoga
0: cepat sembuh, amin.
1: Terus buat Bunda Isa juga udah lama gak dengar kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, Bunda Isa kemana ya?
1: Kata bakal aja ke Surabaya.
0: Oh.
1: Mungkin ada urusan aja Surabaya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Cahaya, Bunda Cahajar, ada makan di sana. Ada semua Bang Beni.
0: Siap.
1: Bunda kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Ya semua ada selalu. Buat Bang Beni, selamat bertugas ya selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki selalu dalam lindungan Allah SWT. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Tetap
1: semangat Bang Beni.
0: Semangat.
1: Dan jangan lupa lagi ya. Iya
0: betul, yang paling penting.
1: Oke, ramenya makanya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti di Lako Lombok Utara. Halo, selamat malam warga Lombok Utara. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat malam Pak Rindu. Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bunda Kartini. Alhamdulillah sehat, Bunda Kartini. Gimana kabarnya?
2: Sehat. Lagunya gabung aja, Mbak Ruang Rindu.
0: Oke, siap.
2: Ya. Angin, ini kencang angin ini.
0: Wah, sedang angin kencang di sana.
2: Iya, kalau siang panas nih, capek angin. Sekarang angin lagi. Sapa-sapa dulu Bang Win.
0: Siap.
2: Buat Bunda Isa, ada Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Maya, ada Mbak Junanti, Mbak Jinja, ada Bunda Marni, Bapak Sukri, ada Bunda Warni, juga Widya Rajang Listrik, Bunda Hil, Mbak Eli, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Muhyiddin, ada Bang Irwan, Bang Rian, Mami Rian, Bajang Lai, Bapak Mariin, Bang Orde, semua salam sehat selalu. Buat Bang Beni, selamat tugas. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Kartini. Gih. Selanjutnya di belakang Bunda Kartini, ada siapakah? Halo, selamat malam, Roh Rindu.
3: Selamat malam, Rindu, Bang Bendi.
0: Halo, selamat malam, Ila, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baliknya
0: sehat. Alhamdulillah, sehat juga. Tadi malam nggak bisa masuk, Ila, ya?
3: Iya, saya nggak tidur di rumah tadi malam.
0: Oh, memang nggak nelpon tadi malam, ya?
3: Iya. Sekarang lagu apa yang belum diputar, Bang Bendi?
0: Sopela coba hanya untukmu, Grimis mengundang Slam.
3: Iya, Sopela juga aja deh.
0: Sopela coba, oke.
3: Iya, orang dulu ya Bang Bendi.
0: Silahkan.
3: Sama buat Iron yang ada di Rakyat Timur, yang ada di Rakyat Jalo sampai umur, terus buat Mbak Cinti, Mbak Tinggi, Mbak Ayu, Mbak Isya, Mbak Tunguli, terus Bang Syahril, Bang Kenso, Bang Lansya, terus Mbak Bunda Marni, Pak Sisri, Pak Zaman, Pak Isya Budi, buat Mbak Nanya Ayu, Bunda Hil, Mbak Nelly, Mama Uru, Mbak Nanya Ayu.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu panjang umur. Terus buat Bang Yeni, sangat interes aja. Semoga sehat selalu panjang umur banyak duitnya.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah ya, sehat-sehat selalu bersama keluarga di Lombok, di Bayan Lombok Utara. Di belakang Ila, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, bagaimana kabar?
4: Selamat malam, Bang Deni.
0: Sehat Bang Fajar, nggih?
4: Ya?
0: Sehat, nggih?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Sedang di rumah nih, Kak?
4: Sedang di rumah ini.
0: Gengki.
4: Yang kumpul-kumpul ini sama Bunda Ratu.
0: Oh, ini mantap.
4: Ya, salah-salah sedikit orang ini.
0: Sila.
4: Mbak Minta tadi, karena Mbak Kinanti Maya, terus ada Mbak Isyak Mbak Irwan, Mbak Nuar, Mbak Mbak Uwa dan Mbak Yastreng, Bunda Mbak Kartini, Bunda Merli dan Pak Sukri, dan Mama Iria dan Mbak Nidudin, Mbak Nanda dan semuanya, Mbak Win.
0: Siap.
4: Dan Bapak Bersambutan dan semuanya, grup-grup RRI, dan pembangunan keluarga dan keluarga besar RRI serta Sehatan yang memutuskan. Terima kasih Bang Deni.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Fajar tadi di Lombok Tengah. Ya, mudah-mudahan saya selalu Bang Fajar beserta keluarga di Lombok Tengah. Baik, pendengar, kita kembali dengarkan beberapa lagu pilihan. Nah, nanti kita kembali setelah beberapa lagu berikut di Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar kita ada di sesi terakhir dari Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. 47 menit sudah dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa belas menit ya bersama kita di Ruang Rindu. Untuk Anda yang belum bisa bergabung, kami persilahkan di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823.

0: awal pekan ini ya, di awal bulan Oktober ini, besok mau kemana kira-kira? Akhir pekan maksudnya, akhir pekan di awal bulan. Ya mudah-mudahan besok buat yang berlibur di akhir pekan bisa menikmati liburan dengan happy ya. Mau jalan-jalan atau di rumah saja, yang penting tentunya bisa menjadi waktu untuk menyenangkan diri ya, untuk mengistirahatkan pikiran dan juga badan pastinya. Karena percuma juga kalau misalnya pergi jauh-jauh kemudian balik dari liburan, capeknya bukan hilang malah bertambah. Tapi yang jelas ya, di akhir pekan mudah-mudahan segalanya berjalan lancar, yang liburan bisa menikmati liburannya dengan happy pastinya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Ordes, bagaimana kabar ini?
1: Gila, ini lagi pecah untuk bulan baru.
0: Oh iya, masuk bulan ya, baru ya. Pembukuan baru.
1: Iya, mulai tadi Bang Bani syarat langsung saya coba menikmati. Udah lagunya ya?
0: Masih Bang Ordes, ini ada Rafika Duri, Kekasih. Terus Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam.
1: Nah itu aja ya.
0: Yang Iwan Fals.
1: Buku aku pinjamnya.
0: Siap.
1: Salam Bang Ani ya.
0: Nggih.
1: Salam sama Bang Fajar, Bang Raja, Mbak Ila, Bunda Kartini, Bunda Warni, Bang Pinja, Bang Irwan, Bang Tunggu, Pemirian, sama Wiin, Bajang Lair, Bang Alvin, Pemirian juga, kemudian Bunda Kisahajar, Bang Gogi, kemudian siapa itu? Yang berita itu?
0: Siapa itu?
1: Nanti, Maya, dan semoga Bang Bani ya.
0: Siap.
1: Semoga Bang Bani sehat selalu dan selamat bertugas.
0: Amin.
1: Dan sampai mendapat rezeki yang lebih dari cukup ya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ordes. Mudah-mudahan aktivitas di awal bulan ini ya, untuk pembukaan pembukaan dan administrasi dan urusan yang lain juga bisa segera terselesaikan, kemudian juga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Bang Ordes ya. Ya, tentunya di bulan Oktober ini juga nanti ya, kita akan sama-sama menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP. Kira-kira yang mau nonton sudah punya tiketnya? Kali ini agak berbeda karena di ajang Moto2 dan juga Moto3 ini ada pembalap dari Indonesia yang ikut beradu di MotoGP untuk kelas Moto2 dan juga Moto3.

Baik Bang Har, rapat kita ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali untuk semua pendengar yang terus setia mendengarkan Pro 1 dan juga yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Tadi ada Mbak Maya, kemudian juga Bunda Cahaya, Mbak Kinza, juga Mbak Kinanti, Bunda Kartini, ada Iwa, ada Bang Wajar dan Bang Ordes. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan ya dalam segala urusan. Kita ke beberapa lagu penutup ya dari Iwan Fals dulu. Buku ini aku pinjam, kemudian nanti ada dilema dari Nora.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita

segini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabar kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Mendengar sarapan menjadi salah satu hal yang seringkali terlewat ya, terutama ketika pagi hari harus terburu-buru berangkat bekerja, mengantar anak sekolah, kuliah, atau mungkin menjalankan aktivitas lainnya. Padahal pendengar menyempatkan waktu untuk sarapan bisa menjadi bagian dari persiapan sebelum menjalani aktivitas. Nah, pagi ini sarapan apa untuk Anda pendengar di rumah? Mungkin ada yang sudah menyiapkan nasi dan lauk di rumah, atau ada yang memilih bubur, roti, atau mungkin cukup dengan buah dan minuman hangat. Untuk Kota Mataram sendiri, pilihan sarapan itu beragam ya pendengar. Ada yang lebih suka nasi balap puyung, nasi campur, bubur ayam, atau mungkin jajanan pasar. Namun yang penting jangan sampai kesibukan membuat kita lupa mengisi tenaga sebelum beraktivitas. Yuk sarapan dulu sebelum mulai kegiatan hari ini. Sambil sarapan tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram, karena kami akan terus menemani Sabtu pagi Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Gubernur NTB

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan utama, sekaligus tolak ukur pelayanan kesehatan di NTB. Hal itu disampaikan saat membuka survei akreditas RSUD Provinsi NTB oleh LAMKPRS. Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekedar mengejar predikat, tetapi menjadi momentum memastikan mutu dan keselamatan pasien terus terjaga. Menurutnya, kemajuan rumah sakit harus ditopang sistem yang kuat, mulai dari manajemen, SDM, pelayanan medis, hingga fasilitas penunjang. Iqbal menyebut seluruh unsur rumah sakit termasuk petugas parkir dan pengelola kebersihan memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Ia juga meminta jajaran RSUD NTB terbuka menyampaikan setiap kekurangan selama proses survei untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Ketua Tim Surveyor LAMKPRS, Profesor Dr. Mansyur Arif, mengatakan survei akreditasi tidak bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan standar pelayanan dan keselamatan pasien benar-benar diterapkan. Survei selama 3 hari itu mencakup pemeriksaan dokumen serta pelayanan langsung, termasuk budaya mutu, komunikasi antar profesi, dan pengalaman pasien. Ia berharap survei menjadi kesempatan bagi RSUD NTB untuk bercermin dan memperkuat sistem pelayanan secara berkelanjutan. Pemprov NTB meminta Kemenko Infrastruktur mengorkestrasi penyelesaian persoalan air bersih di Gili Tramena, Trawangan Meno, dan Gili Air. Sekda NTB Abdul Kair mengatakan persoalan air di kawasan wisata tersebut tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh masing-masing instansi. Menurutnya, sektor pariwisata, kelautan, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah harus duduk bersama mencari solusi. Abdul menegaskan ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga Gili Tramena sebagai etalase pariwisata NTB dan Indonesia. Sekda menilai gangguan pasokan air dikhawatirkan berdampak pada kenyamanan wisatawan dan agenda pariwisata besar termasuk MotoGP Mandalika 2026. Sehingga untuk sementara Pemprov NTB masih mengandalkan pasokan air dari PT Tiara Cipta Nirwana atau TCN melalui teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWO. Dusun Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah NTB disiapkan menjadi kawasan kebudayaan yang tidak hanya mengandalkan rumah adat. Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemkab Lombok Tengah dan sejumlah pihak kini menyusun master plan pengembangan kawasan tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhammad Ihwan, mengatakan pembangunan rumah adat harus mengikuti norma, ritual, material, dan kondisi lingkungan setempat. Menurutnya, pengembangan Sade juga akan menjaga keberadaan tari, ritus, ritual adat, serta aktivitas ekonomi dan industri kebudayaan masyarakat. Master plan yang disusun Akademisi Universitas Mataram itu juga akan mengatur persoalan air, sanitasi, lingkungan, hingga mitigasi bencana. Ihwan menyebut penyusunan master plan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Setelah perencanaan selesai, rekonstruksi kawasan diperkirakan mulai November 2026 dan berlangsung bertahap hingga Januari 2027. Sebanyak 28 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Lombok Tengah telah menyelesaikan pembangunan fisik. Namun pemerintah daerah masih menunggu kepastian kapan koperasi tersebut dapat mulai beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah, Iksan, mengatakan pemerintah daerah saat ini belum mengetahui secara pasti kendala yang membuat sebagian KDMP belum beroperasi. Pasalnya dukungan operasional maupun sarana dan prasarana KDMP berada di bawah PT Agrinas, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaannya. Kendati demikian, untuk memastikan kesiapan KDMP yang telah dibangun, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi melalui mekanisme uji petik. Di Lombok Tengah terdapat 8 KDMP yang akan menjadi lokasi evaluasi uji petik. Hal tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara dan akan menjadi dasar proses serah terima penggunaan fasilitas KDMP dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK menjadi salah satu penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diperkuat Bupati Sumbawa, Syarifuddin Jarot, melalui audiensi bersama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pemkab Sumbawa membahas pengembangan KEK

sekaligus penyampaian komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Sumbawa. Bupati Sumbawa Syarifuddin Jarot mengatakan, pemerintah daerah ingin menjadikan KEK sebagai instrumen untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi daerah. Menurutnya, pengembangan KEK tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan investasi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa. Untuk itu, Pemkab Sumbawa terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Dewan Nasional KEK, dan dalam menyiapkan berbagai langkah pengembangan kawasan. Lombok Utara mendapat dukungan pemerintah pusat untuk memperluas areal tanaman kakao seluas 225 hektar pada 2026. Program Kementerian Pertanian tersebut akan menyasar kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian DKP 3 Lombok Utara Tresna Hadi mengatakan, kepastian program tersebut diperoleh setelah usulan pemerintah daerah disetujui Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Menurut dia, program tersebut tidak hanya mencakup pembukaan atau perluasan areal tanam kakao. Kelompok tani penerima juga akan memperoleh dukungan sarana produksi untuk menunjang pelaksanaan budidaya. Bantuan yang disiapkan meliputi bibit kakao, pupuk, obat-obatan pertanian, serta biaya tenaga kerja atau upah tanam bagi petani yang terlibat dalam program perluasan. Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala. Di sisi lain, persoalan kepesertaan BPJS juga berkaitan dengan perubahan data penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Erni menjelaskan, terdapat sekitar 109 ribu peserta di Lombok Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari kepesertaan PBI pusat setelah dilakukan pemutakhiran berdasarkan data desil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang termasuk dalam angkatan kerja. Sementara sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Disnaker Trans NTB, Aidi Furkan mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut ID, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru. Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Disnaker Trans NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP pihak kedua, agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Penanganan stunting merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi daerah hingga bangsa. Persoalan yang masih terjadi perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik dari sisi dukungan anggaran maupun kepedulian seluruh pihak. Pemerintah Kota Bima baru-baru ini mendapatkan hadiah 4 miliar karena mendapat kategori terbaik dalam penanganan stunting dan pengelolaan pendidikan. Untuk itu, hadiah dari Kemendagri tersebut difokuskan menuntaskan pemenuhan gizi anak agar tidak mengalami stunting. Wali Kota Bima Arhaman mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran bahwa terdapat anak-anak yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Wali Kota juga meminta seluruh pihak mulai dari pendataan hingga pendampingan terlibat secara maksimal tanpa ada terlewat. Lurah dan camat dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan seluruh komponen di wilayah masing-masing.
Kondisi cuaca kering yang menyebabkan banyaknya debu perlu diwaspadai masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak. Debu dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dokter spesialis anak, Dr. Nurhadini Eka Dewi, menghimbau orang tua untuk melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah, terutama bagi anak yang sudah berusia di atas 3 tahun. Orang tua disarankan memberikan masker kepada anak ketika berpergian ke wilayah yang banyak debu. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan debu yang terhirup. Menurut Dr. Nurhandini, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Saat ini pneumonia masih menjadi salah satu kondisi yang banyak ditangani di ruang perawatan anak. Ia menyebut ISPA dan pneumonia masih termasuk dalam kelompok penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia. Karena itu kewaspadaan masyarakat diperlukan, terutama di tengah kondisi kering dan meningkatnya paparan debu. Selain menggunakan masker, masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan dan segera memeriksakan anak apabila mengalami gangguan pernapasan yang tidak membaik. Universitas Islam Negeri UIN Mataram menegaskan komitmennya membangun lingkungan pendidikan yang terbuka bagi seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan khusus, pendampingan hingga akses beasiswa bagi mahasiswa disabilitas. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnan Tahir mengatakan, prinsip keterbukaan menjadi bagian dari pengembangan kampus yang tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa dari berbagai daerah, tetapi juga kelompok yang membutuhkan dukungan khusus. Komitmen terhadap pendidikan inklusif tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa. Profesor Masnun menyebut UIN Mataram juga telah menerima pegawai penyandang disabilitas sebagai bagian dari lingkungan kerja kampus. Polresta Mataram mematangkan pengamanan MotoGP Mandalika 2026, termasuk rencana para day rider di Kota Mataram. Persiapan dilakukan melalui latihan pra-operasi dan taktikal floor game operasi Mandalika Rinjani 2026 di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu 30 September 2026. Wakapolresta Mataram AKBP Iwayan Sudarmanta mengatakan, pengamanan di wilayah hukumnya telah disiapkan untuk menyambut parade rider yang akan digelar 7 Oktober 2026. Polisi juga menyiapkan kegiatan imbangan untuk mengantisipasi gangguan keamanan sebelum dan selama rangkaian MotoGP berlangsung. Patroli keamanan dan patroli dialogis ditingkatkan oleh personel Polresta Mataram dan Polsek Jajaran. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat dan pergerakan kendaraan. Polisi memediasi laporan pengerusakan rumah di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Perkara tersebut melibatkan MZ dan A setelah hubungan asrama keduanya berakhir. Kapolsek Gunung Sari AKP Imran Rosyadi mengatakan, MZ mendatangi rumah kontrakan A di BTN Royal Zaitun, Dusun Ranjok. Di lokasi tersebut terjadi pengerusakan terhadap dua kipas angin dan pintu gerbang rumah. Polisi kemudian mempertemukan kedua pihak di ruang unit reskrim untuk mencari penyelesaian pada Rabu 30 September 2026. Dalam mediasi tersebut, MZ meminta maaf dan bersedia memperbaiki pintu gerbang yang rusak. MZ juga menyatakan siap diseret ke ranah hukum apabila dirinya kembali melakukan pengerusakan. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inspirasi. Ada banyak informasi akan kami bagikan untuk Anda, yang salah satunya adalah Agnes Monica dan Yudika siap mengguncang Mandalika saat MotoGP 2026. Mandalika tak hanya bergerungu soal mesin MotoGP ya pendengar, deretan musisi papan atas Indonesia juga disiapkan untuk mengguncang kawasan The Mandalika selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Agnes Monica, Judika, Ungu, The Massive, Happy Asmara, Naked Brother, dan masih banyak penyanyi-penyanyi hebat lainnya dijadwalkan tampil menghibur penonton sepanjang race weekend di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran para musisi lintas genre itu pendengar menjadi bagian dari konsep hiburan yang disiapkan penyelenggara untuk melengkapi tontonan balap dunia di Mandalika. Pengunjung tidak hanya disuguhi aksi balapan di lintasan, tetapi juga panggung musik, kuliner UMKM, hingga berbagai aktivitas di festival.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar cermin Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka mengatakan, hiburan tersebut dirancang untuk memperluas pengalaman penonton selama berada di Mandalika. Menurut beliau, keberagaman genre musik disengaja dihadirkan untuk menjangkau penonton dengan latar belakang dan selera yang berbeda. Mulai dari pop, rock, dangdut hingga musik elektronik akan mengisi rangkaian hiburan selama 3 hari penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Dan tak hanya menghadirkan musisi, pendengar, penyelenggaraan tahun ini juga menampilkan talenta Indonesia yang berkiprah di panggung internasional. Anda pasti tahu ya, Agnes Monica yang akan tampil di panggung hiburan, sementara Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji akan membawa nama Indonesia di lintasan Moto3 dan Moto2. Panggung musik akan ditempatkan di area festival. Pengunjung juga dapat menikmati sajian kuliner dari pelaku UMKM serta pertunjukan tradisional dan modern.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara.